0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tiap tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Sekarang kita bakal ngebahas dari point of view yang paling relate sama kita semua ya. Gak hanya anak muda, gak hanya Gen Z, budget boleh mahasiswa, tapi wangi dan gayanya harus sultan begitu ya. Karena kita semakin hari ya semakin dituntut untuk pandai-pandai lah mencari barang yang dia kalau kita pakai begitu ya kelihatan mahal, kelihatan bagus, pokoknya kinclong ya. Tapi kalau ditanya harganya berapa, ya ampun gak nyampe 100 ribu udah tuh dapat ya tuh barang Tembun Pro 2. Salah satunya yang mencari wewangian ya, parfum yang aromanya kerasa premium tanpa harus nguras rekening kamu. Makanya fragrance begitu ya, either itu yang lokal, either itu yang kamu body mist, hair mist, be more, dengan harga yang ditawarkan sangat-sangat affordable. Karena sebenarnya wangi yang tanda kutip mahal begitu ya, gak selalu berarti harganya mahal. Kadang yang buat kesannya luxurious adalah kombinasi aromanya, cara kita nyemprot, bahkan gimana wanginya menyatu dengan kulit kita, teman-teman Pro 2. Jadi kalau ada yang nanya, kok wangi banget, mahal ya? Dalam hati, gak tahu aja nih, parfum gak nyampe 80 ribu, begitu ya, teman-teman Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Pengen teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ada juga tipe orang yang kalau udah menemukan parfum yang cocok, waduh, gak akan mau ganti-ganti lagi ya. Itulah yang disebut dengan signature scent. Aroma yang akhirnya kerasa, wah, identikly dengan kamu deh ya teman Pro 2. Sampai orang lain bisa bilang, eh ini baunya si Ujang, ini baunya si Ani teh. Dan sebenarnya ini sweet banget ya, karena berarti aroma ternyata bisa menjadi semacam memori buat kita semua. Kita mencium wangi tertentu bertahun-tahun kemudian, lalu ya tiba-tiba terangkat seseorang, tempat atau momen tertentu begitu ya. Dan ini pesan teman-teman aku juga sih ya teman Pro 2, jangan sesekali lo nyimpen orang di parfum. Aku awalnya ngerasa, hah, emang kenapa kalau kita keinget sama seorang kalau mencium satu bau tertentu begitu ya. Oh ternyata ini hanya berlaku untuk orang yang sekalinya jatuh cinta plek-plek bucin begitu ya. Sampai akhirnya satu bau, satu parfum ini kayak sering dikaitkan dengan mantannya yang sudah berapa tahun lamanya begitu ya. Kelakuan siapa begitu ya. Kalau aku mah ya udah, bau itu ya bau itu aja, enggak apa-apa kalaupun teringat begitu ya dengan mungkin memori yang pernah ada dengan orang yang pernah ada di hidup kita. Ya udah, it's a part of our life. Ya enggak sih? Sih. Jadi ya mungkin parfum terbaik bukan hal yang paling mahal, paling viral, tapi yang suatu hari nanti ngebuat orang bilang, ini tuh wanginya kamu banget, ini tuh wanginya Mita banget, begitu ya teman Pro 2. Oke, break dulu teman Pro 2, kita masih ada section selanjutnya ya. Of course sampai jam 9 ya kita ngobrolin tentang wewangian ini, tentang parfum gitu ya teman Pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget to come ya ke pasar murah UMKM yang ada di LPP RRI dan Pasar. Terpantau tadi aku sudah cek and recheck di lapangan, ternyata sudah ramai begitu ya. Banyak banget, telur ada, tahu ada, minyak goreng ada, beras ada, sayur ada, daging ada, semua ada ya teman Pro 2. Tapi kalau mau nyari jodoh, wah jangan kesini. Salah tempatnya teman Pro 2 ya. Cari aja biro jodoh terdekat dari rumah kamu ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita lanjut lagi teman Pro 2 yang ngobrolin seputaran wewangian ya. Aku juga sangat-sangat setuju ya, kalau pertama kali yang kita lihat selain appearance orang itu, groomingnya kayak gimana, wanginya atau enggaknya. Jujur teman Pro 2 ya, bayangin nih, kamu ketemu orang yang waduh outfitnya perlintik segala macam, tapi begitu dia lewat, hei kok bawa gerang ya, bawa pindang. Terus ada juga nih beberapa kali aku melihat, ya ampun outfitnya simple banget, pakai kaos, lasan lejepit atau apa, ya waktu lewat bres gitu ya. Kalau kita orang Bali ngomongnya jaman kebres, baunya wangi banget, wangi, tapi wangi itu bukan yang wangi-wangi deterjen gitu ya, atau wangi sabun cuci piring, enggak, wangi itu bener-bener yang ini orang ya bener-bener okay. Tanpa sadar kita langsung punya kesan kayak, oh orang ini kayaknya emang well groomed deh, walaupun mungkin tampilannya sangat sederhana begitu ya. Jadi intinya don't judge a book by its cover sebenarnya teman Pro 2. Ya jujur setuju. Cuman terkadang ya kalau kita udah ngelihat orang penampilannya kayak acak-adut begitu ya, mana dia enggak pakai parfum, enggak wangi, kayak aduh ya Tuhan gimana ya cara ngomongnya ya teman Pro 2. Ya itulah realita ya, apalagi teman Pro 2 sekiranya mau mencari pekerjaan begitu ya. Memang kamu harus groomingnya oke. Okay. Ya, kita gak menuntut kamu harus cantik, kamu harus ganteng, enggak. Yang penting kamu bisa membawa diri kamu sebagaimana mestinya. Kalau interview kerja harus rapi begitu ya, bersih, sedikit tidaknya wangi lah. Sama pancarkan lah itu semuanya paling-paling manis teman Pro 2 ya. Dan kuncinya biar kamu wangi sebenarnya bukan nyemprot parfum sebanyak-banyaknya ya. Kayak aku di rumah kan demen ya nyemprotin parfum yang waduh kayak segalon habis tuh parfum. Sampai mama aku kayak gini, "Mita kalau nyemprotin parfum jangan kayak gitu dong, itu kayak wangi senyong-nyong jadinya." Jangan kayak jadi pabrik parfum dong, kamu lewat orang-orang pada noleh semua. Lah itu dia tujuan kita ya gak sih guys teman Pro 2 ya. Tujuan kita menyemprotkan parfum kan biar di notice begitu ya. Cuman tetap aja kalau memang kamu ingin mendapatkan perhatian in a good way ya teman Pro 2, justru kamu harus juga memilih aroma yang pas dan sesuai situasi. Biasanya itu lebih jauh okay, ya ketimbang kamu pakai parfum kayak pakai stela jeruk gitu ya, memenuhi ruangan kamu kayak ya ampun pusing gitu ya, keblinger sendiri jadinya. Karena ya pada akhirnya teman Pro 2, wangi terbaik bukan tentang seberapa strong si parfum yang kita pakai begitu ya, tapi wangi ya atau bau yang ngebuat orang-orang itu nyaman ada di dekat kita. Jadi hari ini kalau kalian mau pakai wangi-wangian yang fresh, yang sweet, clean, woody, or even wangi yang ala-ala ibu pejabat yang cantik santun itu, boleh teman Pro 2 ya. Asalkan wangi itu parfum yang kamu pakai sesuai dengan tempatnya. Itu dia catatan dari aku Mita Wulandari ya. Oke teman Pro 2 ya, segitu informasinya. Tapi tenang, kita masih punya sesi satu lagi. Karena ini hari Kamis, biasanya kita bakal ngobrolin seputaran narkoba begitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang kepo, kira-kira ada updatean apa nih? Di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita sebentar lagi bakal ngebahas narkoba ya. Kira-kira untuk subtopiknya apa? Nah, tenang ya, tenang teman Pro 2 ya. Kita bakalan on air di jam 9 lebih nanti di sini di RRI Pro 2 Denpasar of course dengan siapa lagi kalau bukan Mbak Opi ya, teman Pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar teman terbaik kamu. Yeah.

0: Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, Ca.
2: Ya.
1: Senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Dium Pasar barengan aku Mita Ulenderi. Dan teman-teman Pro 2, hari ini sesuai dengan janji aku ya, kita bakalan berdialog barengan Mbak Opi ya. Temen banget ada aku, ada Mbak Opi. Biasanya kalau ada Mbak Opi gak ada aku. Begitu sebaliknya ya teman Pro 2. Oke, kita sapa dulu deh Mbak Opi Sulaiman. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak
0: pagi,
1: Mita.
0: Pagi-pagi. Gimana kabarnya nih hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, ceria. Pagi yang indah.
0: Iya bener ya, apalagi sekarang musim paro harusnya cerah sih ya.
1: Iya benar.
0: Jangan gloomy ya. Oke, karena topik ini adalah pemulihan adiksi, keep yeah. coming back begitu ya. Ini juga pesan yang untuk kita semua teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Tapi di sesi pertama kita bakal ngebahas dulu nih memahami adiksi dan arti pemulihan itu seperti apa sih begitu ya. Oke, sering banget kita mendengar kata adiksi, adiksi, adiksi begitu ya. Mungkin banyak yang enggak tahu sebenarnya ini seperti apa ya, atau mungkin sebenarnya apa sih yang terjadi pada otak kita atau bahkan perilaku seorang yang mengalami adiksi Mbak Opi. Bisa dijelaskan gak ketemu Pro 2 nih?
1: Iya, aduh teman Pro 2 selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa memberikan informasi-informasi lebih lanjut. Mm-hmm. Terutama RRI ini ya. Karena yes. kalau tanpa Pro 2 dukungannya, mm-hmm. kita gak bakalan bisa terus-menerus memberikan materi-materi tentang pemulihan adiksi, di mana ini adalah bagian dari tantangan kita.
0: Betul,
1: hanya remaja kan Mbak Mita ya. Gitu. Mengulang kembali, mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, informasi-informasi yang sebelumnya, bahwa adiksi ini memang sekali lagi adalah penyakit ya,
0: Minta
1: ya, begitu penyakit. Dan kita tahu kalau penyakit sudah pasti tidak bisa sembuh total. Bahkan kita tahu kalau penyakit itu kambuhan, ya kan, jadi datang dan pergi. Bedanya kalau penyakit-penyakit yang pada umumnya itu karena kuman, kalau ini karena drugs itu sendiri, karena narkotika itu sendiri, nafsa itu sendiri, atau narkoba lah kalau masyarakat lebih banyak mengenalnya, begitu. Apa yang diserang, kembali lagi kita ingatkan otak. Otak tempat kita berpikir, lalu perasaan juga dikendalikan di sana, bahkan perilaku. Maka yang paling terlihat itu adalah perilaku dari seorang yang pengguna dari zat ini, gitu. Dan ini penyakit yang kronis, makin bertambah waktu itu justru makin parah.
0: Itu dia.
1: Dampaknya bukan hanya ke diri sendiri, tapi bahkan ke sekitar, berpengaruh kepada pendidikannya, kemudian berpengaruh pada ekonominya, dan bahkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi artinya untuk orang lain. Negara pun begitu, bisa kita bayangkan ketika wah, generasi emas Indonesia 45 semuanya pengguna, Mbak Mita gimana nih?
0: Jangan dong.
1: Aduh, jangan kan begitu. Maka luar biasa kita mendapatkan dukungannya. Ini
0: betul,
1: penyakit bahkan bukan hanya artinya ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang orang-orang yang terdekatnya. Karena kekerasan, terus kemudian baik fisik maupun verbal dan non-verbal, itu juga terjadi pada keluarga atau orang-orang yang terdekatnya dia itu terdampak.

0: spiritualnya mereka kena, semua kena gitu ya, Tabung Prodo. Jadi memang ini tidak hanya tugas dari mungkin tenaga medis yang membantu, orang-orang yang membantu, tapi dari dirinya sendiri juga nih harus paham betul, wah ini udah adik harus bisa sembuh begitu ya. Cuman terkadang ada juga nih pertanyaan begitu ya, gimana caranya seseorang mengetahui kalau dirinya ini lagi di jalan yang betul atau sedang berjalan di track pemulihan yang oke, ini emang kita pelan-pelan pulih begitu ya. Atau makan dia ngerasa pertamanya wah kayaknya bener sih ini jalannya kita, tapi ternyata gue malah makin terjerumus begitu ya. Gimana nih mau bicara yang membedakan begitu ya?
1: Iya. Pemulihan, semua pemulihan baik, ya, begitu. Betul. Tetapi mana nih yang tepat, begitu? Mana yang benar? Nah, anjuran kita para konselor itu harus ikut program.
0: Oke, program.
1: Jadi ada banyak pilihan-pilihan nih, Mbak Mita, gitu. Tinggal tergantung mau yang mana. Tapi jarang sekali, bahkan banyak ada yang pilih juga, saya mau pulih sendiri, bisa kok di rumah, nanti dijagain sama orang tua. Enggak banget sih itu.
0: Itu prank gitu. Sih, itu prank sih, bener. Mungkin kayak minggu pertama bisa gitu ya, on track gitu. Kok malah makin jauh gitu ya.
1: Ini jangankan yang awam, Mbak Mita ya. Maksudnya katakanlah satu keluarga datang, terus memilih untuk setelah konsultasi begitu dengan para konselor atau dari rumah pemulihan, terus kami memutuskan untuk merehab anak saya sendiri deh, merawat anak saya sendiri di rumah. Ya silahkan juga sih gitu loh. Tapi situasi, konsekuensi, kondisi akibatnya akan kelihatan begitu. Iya, satu minggu pertama oke, karena cuman dia detok paling rasa kesakitan ya karena akibat dari sakau itu begitu. Tapi mulai dah pikiran-pikiran manipulatifnya itu akan datang di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, yang bolak-balik lagi. Dan orang tua, oh seminggu udah bagus anak saya, udah cager lagi, kan begitu, udah baik gitu ya udah. Kepercayaan kembali lagi mungkin pelan-pelan begitu. Giliran kembali lagi kepercayaan dipakai lagi untuk manipulasi lagi. Gitu. Jadi bukan tepat. Yang tepat itu adalah masuk ke program. Apapun programnya. Itu sebabnya kenapa judulnya kita keep coming back. Datang lagi ya.
0: Bener juga ya, keep coming back.
1: Keep coming back. It works if you work it. Kan gitu. Ini akan bekerja kalau kamu mengerjakannya begitu. Nah, dalam salah satu pemulihan ada namanya kelompok dukungan, Mbak Mita, yang sudah lama sangat terkenal. Memang inisiasinya dari orang-orang luar, orang-orang asing, kisah tentang Bill and Bob ini yang membentuk kelompok dukungan. Begitu, mereka terkenal dengan 12 langkahnya. Nah, orang-orang yang sudah menjalani pemulihan atau sedang atau mau akan pemulihan melalui program itu adalah jalan yang paling tepat, yang paling benar. Karena di sana kan ada konselornya, Mbak Mita, ada psikolog juga, ada psikiater juga gitu.
0: Betul,
1: dan berjejaring dengan komunitas-komunitas yang terkait begitu. Bahkan dalam tempat rumah pemulihan pun akan ada program-program yang mendukung untuk dia mengetahui tentang dunia kecanduannya, kepribadiannya, komunikasinya, coping skillnya juga, gimana, karena kan ini pasti mau tidak mau mereka harus perilaku terapi perilaku.
0: Oke,
1: kan merubah perilaku yang kecanduan, curi, curang, bohong, pikiran yang sudah bermain, kan begitu, pakai lagi. Gimana nih kalau pikiran itu datang? Nah, akhirnya kan terapi perilaku, terapi apapun yang diberikan oleh para konselor. Mereka pada akhirnya diberikan kesadaran bahwa pemulihan ini adalah pemulihan yang panjang. Bukan hanya kayak kita rawat inap di rumah sakit seminggu, cus pulang udah boleh beraktivitas lagi. Ini enggak, Mbak Mita. Ini pemulihan yang panjang. Masuk program itu adalah gerbang untuk mendapatkan senjata-senjata untuk mereka bisa mengendalikan ketika tantangan-tantangan untuk pakai kembali. Karena kan pasti ketemu dengan temen yang mungkin masih aktif pakai, bandarnya, terus misalnya melihat berita-berita, melihat barang-barangnya itu mungkin ekstasinya atau heroinnya di TV, di iklan, mulailah mereka ingin lagi. Sama seperti sebuah rasa kangen, aduh kangen ya pakai lagi. Sama seperti kalau kita orang normal, aduh kangen ya pengen ngebakso yuk, akhirnya kita pergi melakukan datang ke warung bakso. Sama, aduh kangen ya lagi, gimana caranya, akhirnya dengan seribu macam cara pakai lagi akhirnya. Nah, di pemulihan inilah semua senjata-senjatanya itu diberikan. Jadi pemulihan itu dengan program-program itu sebenarnya harus didapatkan semua, Mbak Mita. Gitu, enggak cuman sudah seminggu, sebulan aja. itu nggak bisa. Karena ini kembali lagi, ini adalah bekal untuk mereka.

0: berjalan bersama pemulihannya.
1: Iya, betul-betul, betul sekali itu dia temu pro 2 ya. Berarti untuk masa pemulihan sendiri tergantung ya, tergantung ini seberapa ediknya si pecandu narkoba ini temu pro 2 ya.
0: Memang sih sempurna itu menjadi idaman sampai iya, pada akhirnya saya pulih total gitu. Tapi kan untuk menjadi sempurna itu kan dibutuhkan proses, dan ini adalah perjalanan yang panjang dalam pemulihan. Dan dalam proses itu dalam proses pemulihan itu setiap pecandu atau setiap pengguna atau setiap anak-anak yang rehab itu mereka menjalani dari satu hari ke satu hari. Mbak Mita, mereka menghitungnya nggak boleh menghitung, mereka tidak boleh merencanakan rencana-rencana ke depan, tapi cukup hari ini.
1: Oke, okay, just for today.
0: Just for today.
1: Just for today.
0: Just for today. Itu buku renungan Mbak Mita.
1: Iya. Yeah.
0: Buku renungan just for today itu ada sekitar 365 halaman.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi memang itu dipakai untuk setiap hari.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi refleksi. Dia hari ini misalnya kalau di rumah pemulihan atau di kelompok-kelompok yang ada, itu mereka berkumpul, membuat lingkaran, mereka membaca judul renungan hari ini apa. Misalnya kesabaran. Nah, di sana ada penjelasan tentang kesabaran. Nah, dalam setiap lingkaran, mereka kan membuat lingkaran nih. Ada yang membaca just for today hari ini, begitu. Setelah mereka membaca, katakanlah judulnya tentang kesabaran, mereka tinggal sharing tentang kesabaran.
1: Yes.
0: Di hari itu begitu, topiknya kesabaran. Jadi setiap hari itu memiliki topik yang berbeda-beda. Ini baru senjata satu.
1: Satu dari
0: buku renungan
1: sekian banyaknya.
0: Just for today.
1: Oke, itu dia teman pro 2 ya. Kita bakalan break dulu ya, nanti di sesi kedua bakalan ngebahas tentang just for today ya, dan tahapan perubahannya seperti apa sih ya. Selama teman-teman kita ini pelan-pelan memutuskan untuk menjalani pemulihan ya, sampai akhirnya sembuh begitu ya teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2, kita bakalan kembali lagi di sini di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Sekarang kita memprodo yang masih joinnya di sini di RRI Prodo Denpasar, masih barengan Mbak Opi ya. Kita ngobrolin tentang pemulihan adiksi, keep coming back begitu ya. Balik lagi yuk sini yuk gitu ya. Karena memang ya kalau kita ngobrolin tentang pemulihan, jangankan pemulihan adiksi begitu ya, kita pemulihan sakit biasa aja rasanya kayak aduh ampun susahnya gitu ya teman Prodo, apalagi teman-teman kita yang sedang bersusah payah berjuang begitu ya untuk pulih ya, walaupun dibilang 100% sembuh kayaknya tidak bisa dikatakan seperti itu ya. At least mereka pulih begitu. Iya. Tapi ini nih pertanyaan yang mungkin sering muncul juga ketika teman-teman kita menjalani program nih, entah dalam kurun waktu berapa lama begitu ya. Ketika mereka ternyata ada indikasi ketahuan makai sekali. Nah, itu dikatakan gagal atau tidak programnya Mbak Opi?
1: Iya, relapse atau slip ya, begitu. Sebenarnya memang bagian yang harus disadari memang itu yang akan mereka mungkin akan dapatkan dalam perjalanan pemulihannya, Mbak Mita. Begitu. Jadi bukan dikatakan gagal sebenarnya, tapi kalau dalam hitungan hari bersih gagal. Oke. Okay. Udah aku udah 2 tahun bersih. Berarti kan 365 hari dikali 3 ya gitu. Udah sekitar hampir seribuan ya gitu. 1000 hari lebih bersih tanpa narkoba. Dan itu tiba-tiba satu hari itu slip begitu kan.
0: Iya, berarti ngulang lagi dari nol
1: hitungnya ya. Apalagi kalau slipnya itu, ini bukan slip lagi namanya, karena dari slip kan kesandung lah ibaratnya begitu ya. Belum terjatuh tapi masih kesandung, masih bisa berdiri lagi gitu loh. Sayangnya kalau slip itu kayak kita dalam, kayak kita berada di pinggir jurang. Bisa jatuh kesandung. Kan begitu. Artinya bisa akhirnya pakai lagi.
0: Pakai terus.
1: Dan itu bukan dikatakan slip atau relapse pada akhirnya. Begitu. Dan akhirnya dia akan berkutat lagi pada dunia yang lama. Biasanya mereka melupakan tentang program pada akhirnya. Nah, ini yang berat karena hampir kebanyakan ketika pakai lagi itu sangat sulit Mbak Mita. Karena penyangka, nah ini dia balik lagi pikiran yang dipengaruhi, menyangka lagi, gitu. Saya tahu, saya pakai lagi. Dan bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka pakai lagi atau relapse lagi, justru malah kebanyakan, hampir kebanyakan mereka enggan lagi, malu rasanya. Balik lagi malu sama senior kan begitu. Balik lagi ke nol hari kan begitu. Udah pemulihan sudah bersih 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun mungkin begitu, sehingga pada akhirnya mereka hampir kebanyakan ya udahlah terlanjur nyebur pakai lagi aja.
0: Oke. Itu pola pikir yang sangat-sangat salah ya, tapi ya gimana, itulah kenyataannya.
1: Itu pikirannya dia gitu. Padahal pikiran kita yang sudah bersih, para konselor, aduh kita tuh nunggu. Aduh hari ini dia datang nggak ya, aduh kapan ya. Itu kita justru yang nunggu sebenarnya.
0: Nungguin ya, malah kita yang konselor semangat. Itu dia teman Prodo ya, kompleks banget memang ya, nggak bisa kita selesaikan kayak balikin telapak tangan tuh nggak bisa. Ini memang terus kita semua ya, apalagi juga tadi kita udah ngobrolin tentang Just for Today. Ya,
1: betul,
0: itu tentang buku.
1: Dan itu pun macam dilupakan ketika mereka
0: itu dia
1: balik lagi pakai. Pokoknya semua senjata yang pernah mereka terima itu pasti lupa begitu. Dan karena rasa takut dan malu itu akhirnya mereka enggan lagi kembali. Dan kalau kita dari segi konselornya atau dari teman-teman yang bersih, ya dia relapse. Dan kita sudah tahu tahapan perubahannya nanti, Mbak Mita. Dan kita mengenal ada 5 tangga perubahan perilaku dari mulai prekontemplasi, lalu ada kontemplasi, ada preparasi atau persiapan, ada actionnya, maintenance, sama bagian dari terminationnya atau yang menjadi pola kebiasaan, menjadi karena sudah berubah itu tadi. Nah ini balik lagi dalam membiasakan diri kepada perubahan yang sudah menjadi tujuannya, yaitu bersih. Kan kita tidak tahu lagi, bukan tidak tahu lagi, maksudnya kan kita tidak tahu tantangan dalam perjalanannya selama bersih untuk seumur hidupnya. Ini kan people, place, and things itu tadi menjadi godaan-godaan selama sepanjang hidup kan. ketemu teman lama masih pakai, atau ketemu teman yang baru yang bersihnya lebih lama jadi tambah semangat kan, begitu. Aduh, kapan ya saya bisa merayakan hari bersih saya yang ke 15 tahun kayak dia misalnya, gitu. Tapi begitu ketemu teman yang masih pakai, aduh godaan ini, pakai enggak kan, gitu. Bisa aja diajak, kalau nggak diajak mungkin kita jadinya yang tersugesti, yang terpicu, yang ketrigger lagi untuk pakai lagi pada akhirnya. Nah di sini terjadi akhirnya slip, relapse, dan bisa relapse-nya bukan hanya slipnya bukan hanya 1-2 hari, ujung-ujungnya jatuh lagi, kan begitu. Dan mereka harus mengulang lagi tahapan perubahan perilakunya kembali ke awal. Ya, tapi Mbak Mita, yang paling menarik adalah ketika di tahapan prekontemplasi.
0: Karena kenapa itu?
1: Karena kan begini, pecandunya relapse lagi, pemakainya relapse lagi, pakai lagi. Ya jelas dong, mereka gak sadar-sadar kalau mereka itu sedang jatuh kembali.
0: Nah itu dia, tidak sadar ya sedang jatuh.
1: Jadi gak ada kesadaran Mbak Mita gitu. Sementara kita yang deg-degetan nih di sini, hayu dong, kapan ya ada momen, ada klik dia muncul kesadaran sampai akhirnya mulai ada niat masuk ke tahapan kontemplasi. Nah kita tuh kita menunggu dari tahapan prekontemplasinya dia ke tahapan kontemplasinya dia. Artinya tahapan prekontemplasi itu kan belum ada niat sama sekali, nggak ada kesadaran kan, begitu. Nah kita mau nunggu momen dia klik punya kesadaran sampai akhirnya, oh iya, saya niat dah mau rehab lagi, saya niat lah mau pemulihan lagi. Nah, itu kita menunggu. Kita menunggu. Tapi kan kita gak tahu nih kapan nih dia ya.
0: Nah itu dia ya. Tapi kira-kira ada gak sih mungkin dari pengalamannya Mbak Opi sendiri, mungkin dari fase yang prekontemplasi tadi, sehingga akhirnya oke dia sadar ada niatan itu, mungkin apa ya, kayak mengajak atau ada dorongan lah ya dari pihak konselor, sampai akhirnya oke yaudah rehab deh gitu. Ada gak mungkin dari pengalamannya?
1: Ada yang balik lagi rehab, ada yang memilih rehab sendiri.
0: Di rumah jadi karena walaupun udah capek dorong-dorong ya gitu ya.
1: Karena kan begini. Nah, balik lagi kan, ini kan adalah pemulihan yang panjang ya Mbak Mita ya, begitu. Kadang mereka sendiri yang memilih, "Oke, gue udah tahu program kok, gue udah tahu senjatanya seperti apa, coping skill-nya saya udah tahu kan, begitu untuk mengalihkan pikirannya udah tahu. Ya, saya lakuin aja sendiri, saya rehab aja sendiri di rumah kan kayak gitu." Dan kita mengamati, ada satu pengalaman nih Mbak Mita, begitu. Kami sudah tahu semua bahwa dia anak pemulihan, dia anak program. Artinya sudah tahu dong, senjata-senjatanya sudah lengkap dong, begitu. Nah, suatu kali pakai lagi dan kita tahu. Dan kita sebagai konselor kita menunggu niatan dia untuk pulih. Toh kalau misalnya minta tolong, kita juga pasti akan tolongin kan, begitu. Pasti. Tapi memang sih pada prinsipnya kita tidak akan menawarkan bantuan atau pertolongan. Kenapa? Ya gimana men kita mau nawarin pertolongan tapi dia sendiri gak mau ditolong kan, jadi sama juga bohong. Jadi kita tunggu aja, tunggu help kan kayak gitu.
0: Betul ya. Kan gitu. Boleh jadi gitu ya. Ya
1: karena kan kalau sudah ada niatan help dari dia, tolong saya, maka dia udah punya niatan. Kalau dibalikin lagi ke teori perubahan perilaku tadi, dia sudah masuk ke tahapan kontemplasi kan Mbak Mita, gitu. Betul, ada niatan. Kalau sudah ada niatan kan enak kita, gitu. Ayo kalau gitu ngulang lagi ya ke tahapan ini kan, begitu. Asesmen lagi mungkin, katakanlah begitu, sejauh mana tingkat keparahannya lagi, gitu. Atau ngulang lagi pelajaran-pelajaran yang sudah pernah diterima sampai dikuatkan lagi sampai ke pola kebiasaan. Begitu. Nah, ini ada begitu. Jadi kita sudah tahu nih teman kita satu ini pakai lagi ceritanya gitu.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Dia pakai lagi, kita perhatikan sampai suatu hari benar-benar perubahan pada fisiknya itu terlihat Mbak Mita. Dan semua orang menanyakan, "Ini ngilang kemana orang ini?" Karena biasanya muncul Mbak Mita. Namanya kita kalau tidak dalam, kalau kita tidak dalam artinya kalau kita dalam keadaan yang sehat kan, kita akan kemana kesini, say hello, mampir kesini, kan gitu. Boleh deh, yuk ngisi sesi di sini, kan begitu. Yuk ikut kegiatan ini, artinya kita bisa berada di mana-mana. Nah, ini menghilang Mbak Mita. Tidak muncul sama sekali dia, begitu. Nah, ketika tidak muncul sampai suatu hari terlihatlah perubahannya karena kita cukup dekat rumahnya dengan dia, gitu. Wah, kita udah langsung pakai ini kan gitu. Pakai ini. Nah, enggak lama selang waktu memang kita ada pikiran gitu. Tapi okelah, kita ambil yang positifnya dulu. Kayaknya enggak belum deh, tapi kita sudah mulai mencurigai gitu. Manakala suatu saat ketemu lagi nih, oh aduh ini ada barang yang mencurigakan. Wah, fix bener dia pakai lagi gitu. Oke, kita tahu dia pakai lagi, tapi kita tidak menawarkan pertolongan Mbak Mita karena kembali lagi.
0: Karena dia tidak sadar.
1: Ya, selain dia tidak sadar, kemudian juga kayak buang energi, capek ngomong sama orang yang gak sadar.
0: Lagi pengalaman banget
1: gitu, ya. Gitu ya kan. Kayak orang gila dibilang gila. Kan dia gak tahu kan gitu. Nah, ya udah kita tunggu aja niatan baik dia untuk pulih kan begitu. Nah, itu kelihatan Mbak Mita. Suatu hari dia memang akhirnya muncul tahapan kontemplasi itu. Dia punya niatan dengan cara dia menyerahkan HP-nya biar dia gak punya kontak sama bandar mungkin dan yang lain-lainnya. Karena intinya supaya tidak ada komunikasi.
0: Iya.
1: Memutus komunikasi untuk sementara. Udah, oke, kita terima. Sampai suatu saat, selang beberapa waktu kemudian, pinjam HP-nya, mau lihat nomor kontaknya si ini, mau telepon mama atau misalnya nomor teleponnya hilang dengan berbagai macam alasan manipulatifnya ya, begitu. Oke lah, gitu kita tahu dan kita udah ngebaca gitu. Alah, paling juga nanti slip-slip ngelihat nomornya si ini untuk bisa komunikasi lagi dan itu benar. Ternyata ya udah, HP tetap kita pegang, tapi dia balik lagi make, udah ngurung lagi dia. Nah, udah kan kelihatan gitu. Sampai akhirnya dia sendiri ngomong, "Enggak usah kita minta." Nah, kita balik. Nah, balik lagi nih niatan dia. Iya sih, dia bilang apa coba? Tahu program kok, katanya gituin. Tahu program, tapi ya masih bolak-balikin gitu. Namun kalau dia bilang saya udah tahu program, gimana dong Mbak Mita?
0: Iya betul.
1: Iya kan? Ya udah kita biarkan saja. Oke, yang paling yang penting adalah kalau butuh bantuan ada kita. Kita cuma bilang seperti itu. Nah, yang penggunanya ini ya udah kita biarkan, tapi kita pantau tetap tanpa sepengetahuan dia. Kita pantau begitu. Dia mencoba untuk melakukan detox di rumahnya sendiri. Dalam satu minggu dia tidak nongol-nongol lagi begitu. Minggu kedua dia muncul dalam keadaan yang segar. Kita tahu perubahannya, soalnya kalau habis detox itu seperti apa, kita lihat perubahannya. Oh, dia detox berarti kan gitu Mbak Mita. Oke, dia mulai ngomongnya segar. Kalau ngomong juga nyambung gitu, tidak mendominasi pembicaraan. Oke, sudah balik normal gitu. Tinggal menata beberapa hal lagi begitu. Oke. Minggu ketiga baik, minggu keempat oke, minggu kelima apalagi enggak ada minggu kelima ya. Awal ya, bulan kemudian. Ya. Di awal bulan kemudiannya dia juga baik-baik juga gitu, mulai beraktivitas dengan keluarga dan yang lainnya, mulai dekat begitu. Set. Mulai tiba-tiba kok gak nongol-nongol lagi nih. Tiba-tiba kok suara dugemnya muncul ya gitu. Ini kok di luar dari jam-jam normal ya. Wah, pakai lagi pake nih lagi. Dia
0: kepleset lagi.
1: Kepleset lagi. Begitu. Begitu dalam hampir 1 tahun Mbak Mita. Dan kami mengamati, bayangkan 1 tahun itu terbuang dengan percuma. Dan dia sebenarnya, dan dia juga bilang sama kita bahwa dia tahu program. Men gimana? Gitu. Sampai pada detik ini beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya kita bisa, oh dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi, dia detox lagi sendiri lagi, enggak tahu dengan gimana caranya, ya mungkin menurut versinya dia begitu. Sekarang dia kembali gemuk, bicaranya juga sudah terlihat normal, responnya juga bagus, tidak mendominasi, tapi ya itu bukan jalan pilihan yang bagus untuk pemulihan. Paling enak itu adalah dengan rumah pemulihan. Dia ada teman-teman yang untuk mendukung. Nah, kalau misalnya sendiri di rumah kan gak ada kelompok dukungan Mbak Mita. Dengan siapa dia sharing? Misalnya suatu waktu ada detik-detik dia mulai ingin pakai lagi. Atau detik-detik di rumah dia kesepian sendiri. Ah, ini enakan pakai lagi aja ya kali gitu. Nah, tapi kalau berada di komunitas, di tempat rumah pemulihan, atau misalnya dia ikut kelompok dukungan Narkotik Anonymous atau Alkoholik Anonymous yang sudah ada dengan slogannya keep coming back ya, kan begitu. Maka dia jadwalnya di mana aja ya, ada kelompok dukungan di Sanur, tempatnya di rumah makan mana atau di ruko mana misalnya begitu, jam berapa, pakai bahasa apa nih, carilah kalau kita yang lokal pakai yang berbahasa Indonesia atau ya bilingual. Atau kalau mau yang ke kelompok dukungan yang berbahasa Inggris, mungkin ada di sekitaran Kute atau di Nusa Dua atau yang di Ubud, itu gampang dan itu sudah ada jadwalnya kelompok dukungan ini.
0: Oke.
1: Sehingga kalaupun misalnya, walaupun ini bukan saran dari kita untuk melakukannya di rumah gitu, orang yang sudah selesai pemulihan aja dia tetap kok setiap kali datang ke kelompok dukungan, karena ini memang untuk mendukung dia pemulihan dengan perjalanannya yang panjang,
0: iya,
1: sampai seumur hidupnya pecandu, Mbak Mita. Pada akhirnya ini keep coming back terus menerus, sadari perubahan perilaku. Just for today jangan lupa dibaca setiap hari itu, karena bagian dari perenungan. Ini masih dalam satu metode 12 langkah narkotik anonimus itu atau alkoholik anonimus. Masih banyak sebenarnya metode-metode yang lain atau program-program yang lainnya.
0: Tadi ya sama Pro 2 ya, sudah panjang sekali
1: panjang ya.
0: Tapi jujur aku juga akhirnya tahu, wah ternyata seluas itu ya spektrum kalau kita ngobrolin tentang pemulihan dari orang-orang yang sudah addik ini ya, teman-teman kita, teman Pro 2 ya. Makanya tugas kita nih sebagai orang terdekat adalah mendukung begitu ya, memberikan dorongan ya, walaupun tadi dibilang sama Mbak Opi kayak agak susah begitu ya, bisa relaps lagi, bisa segala macam ya, begitulah teman Pro 2 ya, memang PR banget. Cuman ya itu tugasnya kita satu-satunya memberikan dukungan secara penuh teman Pro 2 ya.
1: Jadi kalau misalnya untuk kelompok dukungan, enggak ada kelompok dukungan, di orang tua bisa apa? Belum tentu orang tua juga bisa tahu tentang apa itu informasi pemulihan, lalu bagaimana ilmu-ilmunya, strateginya. Coba kalau misalnya dia di tempat rumah pemulihan dengan programnya, dia akan dibantu oleh teman-teman yang lain atau konselor untuk buat strategi.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Oke, kita bakal break sekali lagi nanti di sesi terakhir, masih punya sekian menit lah ya. Karena jujur kalau kita ngobrolin tentang ini apalagi sama Mbak Opi, waduh gak kelar nih satu jam teman Pro 2 ya. Asik banget ngobrolnya ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih. Eh, jangan coba-coba. Ah, santai aja, cuman vape kan. Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu. Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan

0: kita Bom Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Dan karena keterbatasan waktu, sayang banget sama Bom Pro 2 ya. Padahal tadi kita off air asik banget ngobrolnya, jujur ya, banyak banget info A1 dari Mbak Opi. Waduh, waduh gitu ya. Dari tadi respon aku cuma hah?
1: Ya sama Bom Pro 2. Dan ya, aku ngomongnya nyerocos ya kayak kereta Jepang.
0: Ya aku malah seneng banget lagi bisa sharing sama Mbak Opi ya. Cuman karena udah terbatas banget ya, ini udah kali-kali harus selesai, ini harus selesai mau tidak mau ya. Ini sekaligus untuk menutup perbincangan kita Mbak Opi ya. Ya, apa satu hal yang ingin Mbak Opi katakan kepada teman-teman kita yang mungkin sudah berapa kali kepleset begitu ya, tapi mereka masih punya keinginan untuk kembali memulai? Silakan Mbak Opi.
1: Wahai teman-teman kami yang masih pakai atau yang masih aktif, dengarkanlah suara hati kami, para konselor atau teman-teman yang dalam pemulihan, bahwa sebenarnya kami menunggu kehadiran kalian untuk kembali lagi bersama-sama kita mengatur ulang strategi lagi. Dan sudah tahu bahwa ini adalah perjalanan seumur hidup, pemulihan seumur hidup, maka jangan pernah ragu. Walaupun kita tahu banget ada rasa malu, ada rasa takut, tapi jangan lupa untuk selalu ingat, kalau jatuhnya 5 kali, bangkitnya harus 7 kali, bukan 6 kali lagi. Itu keep coming back, itu jelas, kembali lagi ke pemulihan, kembali lagi kepada dukungan, karena pasti kami semua akan menerima dengan tangan terbuka apapun kondisinya. Gitu.
0: Okay. Itu dia teman Pro 2 ini loh kita. Jujur kalau udah sama Mbak Opi enggak berasa 1 jam teman Pro 2, jujur banget ini mah. Tapi sayang sekali ya Mbak Opi ya. Ini waktunya kita kejar-kejaran banget. Bener. But that's okay. Nanti kita bisa ketemu lagi ya. Semoga kita bisa jaring lagi Mbak Opi ya.
1: Siap.
0: Okay, itu dia teman Pro 2 perjumpaan kita di pagi hari ini. Pas juga karena udah jam hampir jam 10, aku harus pamitan sama kamu ya. Langsung aja. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Brok 70 dan Pasar, aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik.

Kita beralih ke informasi hewan, lebih tepatnya biota laut nih, teman perdua. Tahu nggak sih kalau misalnya gurita itu ternyata punya 3 jantung, teman perdua. 2 jantung bertugas memompa darah menuju insang untuk mengambil oksigen, sementara 1 jantung lainnya ini, teman perdua, untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, menariknya lagi, teman perdua, kalau misalnya gurita itu lagi berenang, jantung utamanya itu justru berhenti berdetak sementara, teman perdua. Makanya itu, teman perdua, gurita itu lebih suka berjalan menggunakan lengannya daripada berenang terlalu jauh. Jadi kalau misalnya jadi gurita, capek juga ya, renang harus jantungnya berhenti, habis itu nyala lagi, berhenti, nyala lagi. Udah kayak motor mogok.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tau.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Ada satu senyawa yang namanya capsaicin nih, tumpur 2. Ini adalah senyawa yang membuat cabai rasanya jadi pedes, tumpur 2. Uniknya, capsaicin ini sebenarnya nggak menaikkan suhu mulut kita. Tapi senyawa ini justru mengaktifkan reseptor tertentu yang biasanya merespon panas dan juga rasa sakit. Nah, otak kemudian menerima sinyal seolah-olah mulut kita sedang terbakar, tumpur 2. Makanya setelah makan sambal, biasanya wajah kita akan memerah dan juga berkeringat, tumpur 2. Bahkan sampai mencari minuman dingin, tumpur 2. Kalau misalnya senyawa di cabai namanya capsaicin, kalau misalnya Chinese food namanya capcai.

QR Code pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1994 oleh perusahaan Denso Wave. Awalnya teknologi ini bukan dibuat untuk pembayaran atau promosi, tapi untuk melacak komponen kendaraan dalam proses produksi otomotif. QR sendiri Tomoprodua merupakan singkatan dari Quick Response, karena informasi di dalamnya bisa dibaca dengan cepat Tomoprodua. Dan ada satu hal menarik nih, QR Code punya pola kotak-kotak di tiga sudutnya. Pola ini membantu scanner mengenali posisi dan orientasi QR Code. Jadi meskipun QR-nya diputar, sistem tetap bisa membaca Tomoprodua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

PT Kereta Api Indonesia, pemerintah Provinsi Bali dan juga pemerintah Kabupaten Bandung menandatangani kesepakatan bersama tentang rencana pengembangan perkeretaapian di Provinsi Bali itu berdua. Kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Utama KAI Bobby Rashidin, Gubernur Bali Wayan Koster dan juga Bupati Bandung Iwayan Adi Arnawo. Ketiga pihak kesepakatan temu berdua menyiapkan kajian dan koordinasi sebagai tahap awal rencana pengembangan perkeretaapian di Bali temu berdua. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan perkembangan ekonomi, pariwisata dan mobilitas masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan sistem transportasi Bali ke depan. Menurut Bobby, itu memperdua karakter Bali sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia membuat perencanaan transportasi perlu melihat keterhubungan antar pusat aktivitas masyarakat, kawasan pariwisata serta berbagai moda transportasi yang telah tersedia.

Beralih ke informasi selanjutnya, Temuper 2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memperkuat pemantauan kondisi pertanaman padi di tengah puncak musim kemarau dan keterbatasan pasokan air di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perkembangan tanaman terpantau berkala, sekaligus menjadi dasar menentukan penanganan apabila dampak kekeringan meningkat. Temuper 2 berdasarkan rekap laporan kerusakan tanaman akibat kekeringan Provinsi Bali tahun 2026 yang diperbarui hingga 31 Agustus 2026, tercatat kumulatif luas tanaman padi yang masuk dalam laporan kondisi terdampak atau keadaan mencapai 328,78 hektar. Selain itu terdapat 1.572,38 hektar tanaman dalam kondisi waspada yang masih menjadi perhatian untuk terus dipantau dan diamati. Kepala Distan Pangan Provinsi Bali Temuper 2 Iwayan Sunade mengatakan data kekurangan air harus dibedakan dengan data dampak atau kerusakan tanaman akibat kekeringan. Demikian Temuper 2 info Per 2 pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Per 2 Hitlist bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area Per 2 dan pasar teman terbaik kamu.

Seperti yang lagu yang Cakra putar barusan yaitu nomor 2, kita hari ini bakal ngebahas The Chang Shooter yang mengeluarkan album terbarunya. Yang sebenarnya ini udah rilis kalau enggak salah berarti 3 bulan yang lalu. Judulnya Woma atau nomor 2, ini rilis di pertengahan Juni 2026 nomor 2. Dan berisi 11 lagu yang bakal kita bahas selama beberapa menit ke depan sampai nanti di jam 12 ya nomor 2.

Ini tuh bunganya di Changcuters temu perdua selama 6 tahun setelah album terakhirnya yaitu Loyalist yang dirilis di tahun 2020 nih. Sekalian nanti kita throwback dengan single-singlenya The Changcuters yang lama ya temu perdua. Ya, yeah, seperti yang kita tahu The Changcuters ini salah satu band rock yang dulu di tahun 2006-2008 itu lagi naik-naiknya gitu tuh berdua. Apalagi dulu udah ada filmnya juga. Kalau misalnya kamu ngeh juga ya tuh berdua, dulu ada film namanya Tarix Jabrix sampai 3 season tapi sampai dibikin trilogi gitulah tuh berdua. Dan itu seru banget tuh berdua. Jadi selain menjadi musisi, pernah jadi aktor juga. Ya walaupun gak diterusin sampai sekarang, tetap berkarir di dunia musik, tapi adalah histori kalau misalnya mereka juga pernah jadi aktor. Jadi jangan kemana-mana temu perdua. Satu jam ke depan bakal ngebahas soal The Changcuters di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Itu single yang ada di album Loyalis ya, nomor 2, album terakhir sebelum album Wauma ini, nomor 2 di tahun 2020. Dan ini sepertinya lanjutan dari album-album sebelumnya, nomor 2. Loyalis itu kan dirilis di 2020, sementara di 2016 mereka merilis album juga judulnya Binauralis. Sebelumnya juga merilis Visualis, jadi emang lagi suka bikin album yang belakangnya list-list-list nih. Tapi di 2026 ini tuh nomor 2 beda ya, nomor 2 judulnya, nama albumnya adalah Wuma. Kalau misalnya kamu Changchut Rangers ini tuh nomor 2, kamu udah gak asing dengan nama Wuma ini. Karena mereka juga memakai ini gak cuma di nama album, tapi juga di nama manajemen mereka, di nama channel YouTube mereka juga kalau nggak salah namanya Wuma tuh nomor 2. Jadi ya yang awalnya dari nama manajemen dari channel YouTube sekarang dijadiin nama album juga nih tuh nomor 2.

Jadi buat kamu yang bertanya-tanya Woma itu apa sih artinya sebenarnya, ada meaningnya gak sih? Jadi Dipa ini basis dan juga manajer dari The Chang Shooters sendiri menjelaskan kalau misalnya ungkapan Woma ini merupakan pengembangan dari ekspresi khas Medan Oma gitu yang emang kerap Dipa gunakan dalam percakapan sehari-hari. Mengingat Dipa ini merupakan anak Medan yang merantau ke Bandung ya, atau berdua untuk kuliah waktu itu gitu. Jadi Tira pun menambahkan sebagai vokalisnya The Chang Shooters bahwa Woma ini awalnya merupakan internal joke di antara personal The Chang Shooters kamu berdua, yang udah dipahami sama fans-fans dari The Chang Shooters, yaitu Chang Shoot Rangers kamu berdua.

sejak lama tuh berdua, dan banyak banget tantangan yang harus dihadapin, mulai dari pandemi COVID-19 sampai waktu itu sempat viral ya tuh berdua vokalisnya The Chunk Shooters ganti-ganti gitu karena kesehatan Abang Tria. Kesehatan vokalis The Chunk Shooters sendiri ini lagi menurun gitu, jadi harus diganti-ganti pakai

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Ya itu tadi tuh Umur 2, salah satu lagu yang ada di album Visualis tuh Umur 2. Memang ya, seperti albumnya, seperti tracknya juga tuh Umur 2. Karena melihat gitu tuh Umur 2 selalu di apa ya? Kalau misal selalu di hilang lagi, nggak kepikiran lagi, selalu didasarkan kepada visual gitu tuh Umur 2. Sampai pacar orang pun pengen diembat gitu tuh Umur 2. Harusnya kayak gitu tadi mikir lama banget dah. Tapi kalau misalnya ngomong ke Chang Shooter semuanya per 2, throwback ke lagu-lagu sebelumnya, sebelum Visualis ini tuh per 2, waktu merajai banget di 2007-2008. Karena The Chang Shooters ini booming di tahun 2008, yaitu Umur 2 lewat album Mencoba Sukses Kembali. Yang mana lagu yang booming pada waktu itu adalah I Love You Bebe. Dan itu ternyata Umur 2, fun fact, lagu itu sebenarnya adalah lagu yang gak kepikiran untuk dimasukin album Umur 2. Malah itu yang terkenal. Kadang kayak gitu ya Umur 2. Musisi-musisi itu banyak melakukan hal spontan, yang malah ternyata hal spontan ini yang bikin viral Umur 2.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Berdua karena udah 50 menit lepas dari jam 11. Nanti Cakra bakal balik lagi setelah Puji Trisandi ayat nomor 2, karena di jam 12 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan Puji Trisandi nih nomor 2. Buat kamu yang hari ini belum mau kemana-mana, belum ada jadwal gitu ya nomor 2, kamu bisa mampir ke Hamburg 70 nomor 2 karena di RRI hari ini ada RRI Fest nih nomor 2. Sampai nanti bisa kamu jajan-jajan di sini tuh nomor 2 karena ada bazar pangan murah juga nih tuh nomor 2. Jadi buat kamu boleh banget nih yang habis gajian mau dihabisin gajinya tuh nomor 2, tinggal langsung ke RRI dan pasar aja tuh nomor 2. Nanti balik lagi bareng sama Cakra tuh nomor 2 setelah Puja Trisandia. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

Tegite prati aksu ukir lan pasir ukir pinaka wadu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tegite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening pra

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Semua Perdua balik lagi barengan sama Cakra di Perdua RR dan Pasar. Setelah tadi jadi jam 12 tepat Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisangge. Sekarang balik lagi barengan sama Cakra dan udah di jam 12, itu artinya kita harus makan siang tuh Perdua. Jadi sama beberapa menit ke depan Cakra bakal bawain kamu informasi kuliner, informasi seputar apa yang kamu konsumsi di dunia ini. Di Perdua RR dan Pasar Temu Perdua. Jadi kamu harus mantengin terus Temu Perdua, jangan pindah-pindah frekuensi. Di sini aja Temu Perdua, di RR Perdua dan Pasar. Ada sama Sal Sabil dengan Acuh.

0: 이킬 이킬 이킬 인포고킬.
1: 마스 마스, 그 뭐냐 그냥 kambing, 주라간 kambing 야.
0: �au badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Ya, kamu berdua masih barengan sama Cakra nih, dan Cakra bakal bawain kamu seputar informasi kuliner untuk kamu berdua. Buat kamu yang mau makan siang untuk kamu berdua dan mau mencukupi asupan protein kamu nih untuk kamu berdua, Cakra bakal kasih kamu rekomendasi makan siang apa yang bisa mendapatkan asupan protein terbaik nih untuk kamu berdua. Yang pertama yang gampang dicari aja temen perdua, kamu bisa mengonsumsi telur temen perdua, karena telur ini menjadi salah satu sumber protein yang gampang ditemukan dan relatif terjangkau. Kebetulan tadi Cakra udah makan temen perdua dan makannya juga pakai telur dadar. Wah, itu enak banget, makan siang pakai telur dadar doang itu udah udah makan siang yang tepat kalau misalnya kamu mau mencari asupan protein temu perdua. Karena satu butir telur berukuran besar itu mengandung sekitar 6 gram protein. Dan telur juga bisa dipadukan dengan berbagai makanan lain ya temu perdua. Jadi lebih fleksibel untuk kamu jadikan sebagai menu makan siang temu perdua. Selain telur, ada produk olahan susu juga yang bisa kamu coba untuk makan siang nih temen perdua. Ya walaupun kayaknya dikonsumsi sebagai, kalau misalnya susu ini lebih cocok untuk minum-minuman gitu ya temen perdua. Cocok banget kalau misalnya buat istirahat gitu temen perdua. Tapi kamu nggak bisa keluar karena waktunya terbatas gitu ya temen perdua. Kamu bisa mengonsumsi produk olahan susu untuk mendapatkan protein temen perdua. Ada yogurt, ada keju, ada susu kotak biasa pun masih bisa temu perdua karena juga masih mengandung protein selain kalsium temu perdua. Bosan sama telur, bosan sama susu, kamu bisa mengonsumsi ikan temu perdua. Ini juga mengandung protein yang tinggi temu perdua. Gak harus ikan salmon temu perdua, ikan lokal kayak bandeng, gurami, ataupun ikan-ikan lainnya, ikan nila gitu ya temu perdua, juga masih cocok untuk mendapatkan asupan protein temu perdua. Selain protein, sejumlah ikan ini mengandung asam lemak omega-3, vitamin dan juga mineral yang juga dibutuhkan oleh tubuh kamu temu perdua. Bisa disop, bisa dipepes, bisa dibakso ikan, apapun bisa sama ikan temu perdua.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

Ya yeah, masih barengan sama Cakra Temu Perdua dan Cakra masih bawain kamu informasi kuliner. Siang-siang pengen gorengan, mending ngegoreng sendiri di rumah Temu Perdua. Karena ada yang bilang nih Temu Perdua kalau misalnya gorengan rumahan itu lebih sehat daripada gorengan di pinggir jalan. Tapi kita cek nih Temu Perdua, faktanya benar atau enggak? Jadi masak sendiri itu sering dianggap lebih sehat ya Temu Perdua dibandingin beli gorengan di luar atau di pinggir jalan Temu Perdua. Minyaknya bisa dipilih sendiri, bahan makanan bisa dicuci dan diolah dengan lebih terkontrol Temu Perdua, termasuk mastiin kalau misalnya minyaknya itu nggak digunain berkali-kali Temu Perdua. Juga ada beberapa dugaan kalau misalnya gorengan di pinggir jalan, ya walaupun gak semua gitu Temu Perdua ada plastiknya gitu biar rasanya lebih kriuk-kriuk. Spesialis gizi klinik Igus Ulfa Yazi Temu Perdua mengatakan gorengan rumahan itu punya beberapa kelebihan Temu Perdua, terutama dari sisi higienis Temu Perdua. Kalau misalnya kita masak sendiri, itu penggunaan minyak juga lebih mudah terkontrol ya Temu Perdua, termasuk memastikan minyak diganti kalau misalnya emang nggak layak digunakan Temu Perdua. Tapi walaupun kayak gitu Temu Perdua, faktor kebersihan itu bukan berarti bikin gorengan rumahan itu otomatis menjadi makanan yang sehat Temu Perdua. Tetapi ya Temu Perdua, kalau kebanyakan minyak itu juga nggak baik untuk kesehatan Temu Perdua. Kandungan lemak dan kalori itu tetap perlu diperhatikan ya, terutama kalau misalnya gorengan dikonsumsi dalam jumlah banyak ataupun sering ngegoreng Temu Perdua. Jujur iya sih. Karena beberapa hari kebelakang Cakra juga suka goreng-goreng makanan habis ngasih kamu info ini, jadi kepikiran nih Temu Perdua. Iya, harus mengurangi minyak-minyak juga nih karena lemaknya juga tinggi Temu Perdua. Itu juga bisa dikontrol ya Temu Perdua, misalnya kalau misalnya setiap hari makan gorengan gitu Temu Perdua, berarti seminggu itu 3 kali aja gitu diturunin ya Temu Perdua untuk pengurangan kandungan lemak dan juga kalori nggak baik untuk tubuh Temu Perdua. Jadi buat kamu tinggal dipilih aja mau gorengan rumahan atau gorengan pinggir jalan.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Udah 57 menit lepas dari jam 12 sama per 2. Nanti di jam 1 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info olahraga. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune on RRI 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang, ah santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagel dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

95,3 RRI per 2 dan pasar teman terbaik kamu. Udah di jam 1 itu artinya Cakra harus bawain kamu informasi olahraga teman per 2. Kita bakal update informasi olahraga teman per 2 yang ada di Bali dan juga di Indonesia. Nanti bisa beranjak juga teman per 2 ke yang ada di dunia teman per 2. Tapi kita mulai dulu dari yang terdekat dari Pulau Bali.

Informasi pertama ini kamu berdua, 9 pebiliar Bali siap tampil di Kejurnas Popsi 2026 nih. Buat kamu yang suka biliar, pecinta-pecinta biliar, pecinta olahraga biliar nih, ada informasi menarik buat kamu. Jadi tercatat 9 atlet biliar Bali temu perdua itu siap tampil di kejuaraan nasional Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI tahun 2026 di Jakarta di tanggal 5 sampai 11 September 2026 mendatang. Para atlet itu yakni Edward Sanjaya Ikhwan, ada Irwan Limardi, ada Hendrawan Suprianto, ada Iwayan Gilang Irdian, ada Dian Lestari Kurniawan, ada Niluh Ayu Puspita Dewi, ada Iputu Edi Wirawan, ada Ikade Endiana Suradipa, dan juga Igede Putrawan temu perdua. Ketua Umum Pengprov POPSI Bali temu perdua Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa SPKK kepada RRI di Denpasar tanggal 3 ini temu perdua mengatakan Kejurnas POPSI 2026 merupakan ajang bergengsi untuk menambah jam terbang pebiliar Bali. Event yang juga menjadi sarana tryout bagi para atlet menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON dan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Bali 2027 temu perdua. Sementara itu pelatih biliar Bali Weli Sudarno temu perdua mengatakan para atlet akan berangkat menuju Jakarta esok hari ya temu perdua di tanggal 4 September. Dan Coach Weli berharap nih temu perdua tim biliar Bali mampu menyabet medali emas meskipun di tengah persaingan ketat menghadapi para lawan dari daratan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Ya masih barengan sama Cakra temu berdua. Yang satu ini datang dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga atau Menpora temu berdua, Bapak Erick Thohir, yang menegaskan kalau misalnya olahraga nggak lagi bisa dipandang sebagai beban anggaran semata nih. Beliau mendorong perubahan cara pandang agar olahraga ini dilihat sebagai peluang pendapatan sekaligus alat memperkuat nama bangsa di panggung dunia temu berdua. Menurut beliau, untuk memperdua pembenahan paradigma ini menjadi langkah krusial nih yang tengah diupayakan pemerintah demi memperkuat ekosistem olahraga nasional untuk memperdua. Langkah strategis ini disusun pasca pertemuan intensif antara Menpora dengan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu untuk memperdua. Beliau menjelaskan bahwa sektor pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism memegang porsi yang sangat besar nih di tingkat global temu berdua. Sektor ini tercatat menyumbang pendapatan hingga hampir 625 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 9.800 triliun rupiah temu berdua dengan pertumbuhan 8% per tahun temu berdua. Kemenpora sekarang terus mendorong pertumbuhan industri olahraga ya temu berdua melalui berbagai penyelenggaraan kegiatan baik skala nasional maupun internasional temu berdua. Pelaksanaan ajang olahraga tersebut temu berdua terbukti memberikan dampak positif buat sektor ekonomi dan di sekitar wilayah pelaksanaan temu berdua. Ya kita doakan ya temu berdua, semoga program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan semoga juga sport tourism semakin kesini semakin mendunia di Indonesia temu berdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Itu umur 2 kita beranjak dari Pulau Bali, melipir sedikit umur 2 ke Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah juga lagi mempersiapkan olahraga untuk Potsi umur 2. Jadi Potsi Jateng ini siapkan power prof di Rawapening umur 2. Prestasi dayung jadi sorotan. Jadi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Jawa Tengah ini lagi menyiapkan pelaksanaan cabang olahraga dayung nomor 2 pada pekan olahraga Provinsi Jateng di Rawapening awal Oktober 2026 mendatang nomor 2. Persiapan tersebut disampaikan Pengprov Potsi Jateng nomor 2 saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di ruang kerjanya. Kemarin nomor 2 di tanggal 2 September 2026. Dalam audiensi tersebut nomor 2 Potsi Jateng juga menyampaikan sejumlah agenda pembinaan dan pengembangan olahraga dayung kepada gubernur. Salah satunya kesiapan menghadapi Porprov serta rencana kejuaraan provinsi dayung untuk memperebutkan piala gubernur nomor 2. Ketua Pengprov Potsi Jateng Mariadi Utama mengatakan nomor 2 Jawa Tengah punya potensi besar untuk mengembangkan olahraga dayung. Selain memiliki banyak sarana perairan seperti bendungan, rawa, hingga banjir kanal atau sungai, nomor 2 daerah juga dinilai memiliki banyak bibit atlet nih nomor 2. Tapi nomor 2 potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan prestasi. Olahraga dayung Jawa Tengah sudah cukup lama tidak meraih prestasi di tingkat tinggi nih nomor 2. Terakhir, atlet asal Blora Rifki Baguswinoyo nomor 2 ini berhasil menyumbangkan medali perunggu pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Lalu karena itu nomor 2 menurut Mariadi diperlukan sinergi dalam pembinaan atlet, dukungan peralatan hingga penyelenggaraan kejuaraan.

bumi vulkanik adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada Gunung Merapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya Gunung Merapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Ya, itu nomor 2 udah 56 menit lepas dari jam 1. Nanti di jam 2 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info entertainment seperti biasa nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Kini

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Udah di jam 2 tunggu per 2, itu artinya Cakra akan beranjak dari informasi olahraga ke informasi entertainment tunggu per 2. Masih belum turun layar temu per 2 Spider-Man Brand New Day. Ini terus berlanjut dan kini mencapai capaian baru temu per 2. Film yang dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker ini berhasil masuk jajaran 4 film dengan pendapatan global terbesar sepanjang masa temu per 2. Melansir dari Screen Rant, data terbaru dari Sony Pictures Entertainment menunjukkan bahwa Brand New Day telah meraup 2.333 miliar dolar Amerika Serikat secara global tahun per 2. Perolehan itu berasal dari 891,5 juta dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta 1.441 miliar dolar Amerika Serikat dari penayangan di berbagai negara tahun per 2. Nah, angka tersebut membuat film terbaru Spider-Man ini melewati pendapatan Titanic, film arahan James Cameron pada tahun 1997 tahun per 2. Titanic sebelumnya mengumpulkan sekitar 2.265 miliar dolar Amerika Serikat dan kini harus meninggalkan posisi 5 besar setelah bertahan selama puluhan tahun tahun per 2. Yes, tahun per 2 Brand New Day juga berhasil melampaui film animasi Cina tahun per 2 Neza 2 yang mencatat pendapatan sekitar 2.271 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan hasil tersebut, film Marvel ini menempati peringkat keempat, hanya terpaut tipis dari Avatar The Way of Water tahun per 2 di posisi ketiga dengan 2.334 miliar dolar Amerika Serikat.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan

Domestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Selama ngebahas Spider-Man Brand New Day temu berdua, kita masih ngebahas film, tapi film yang satu ini ada dari Indonesia temu berdua. Kemarin Jakarta habis nonton trailernya, dan ini keren banget, seru banget buat kamu yang suka film thriller, misteri drama gitu. Temu berdua ini cocok banget buat kamu tonton. Judulnya adalah Autopsy, Dead Body Can Talk. Ini bakal hadir di bioskop temu berdua, dan ini merupakan film Indonesia yang sudah tayang bahkan temu berdua di tanggal 3 September 2026 ini temu berdua. Jadi temu berdua, film ini mengangkat kisah tentang dokter forensik yang berhadapan dengan berbagai kasus kematian. Ceritanya terinspirasi dari pengalaman dokter Sumi Hastri Purwanti. Ini adalah dokter forensik yang banyak menangani kasus kematian dalam pekerjaannya temu berdua. Lewat film ini temu berdua, tubuh korban menjadi bagian penting dalam mencari jawaban dari sebuah kematian. Berbagai tanda yang ditemukan dalam proses pemeriksaan membantu mengungkap cerita yang gak bisa disampaikan oleh korban temu berdua. Dibintangi oleh Mas Ayu Anastasia temu berdua sebagai pemeran utama sebagai dokter Sumi Hastri. Beliau juga mempelajari sejumlah hal tentang dunia kedokteran forensik nih temu berdua untuk menyesuaikan diri dengan karakter yang diperankan nih. Ya, temu berdua, hadirnya film ini menjadi salah satu film Indonesia yang membawa tema kedokteran forensik ke layar lebar ya temu berdua. Jarang-jarang nih temu berdua, apalagi genrenya thriller drama misteri gitu ya temu berdua. Jadi buat kamu temu berdua yang suka cerita soal misteri, latar kasus kematian, ada detektifnya gitu temu berdua, cocok banget kalau misalnya kamu nonton ini. Udah tayang di 3 September 2026, tepatnya hari ini temu berdua, langsung cus aja ke bioskop.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Kita masih ngebahas soal film ya teman-teman berdua. Bakal ada Insidious yang terbaru nih teman-teman berdua. Dan ini akan dijadwalkan apa? Udah tayang ya? Cakar lupa nih.

Ternyata sudah tayang Tumpu Perdua. Di 19 Agustus 2026 kemarin Tumpu Perdua 2029 enggak tuh, kelamaan. Jadi Tumpu Perdua ternyata memang enggak se apa ya? Enggak sekencang itu gitu ya Tumpu Perdua terdengar di kuping kita, karena emang waktu itu juga ketumpuk sama hari kemerdekaan Indonesia ya Tumpu Perdua, dan masih euforianya di hari kemerdekaan Indonesia, jadi agak ketutup dikit nih Tumpu Perdua. Jadi film Insidious ini melanjutkan chapter barunya ya Tumpu Perdua, yaitu Out of the Father. Ini cerita berpusat pada Gema Tumpu Perdua, seorang ibu muda yang membesarkan putrinya di rumah masa kecilnya. Dan Gema menyadari bahwa dirinya punya kemampuan melakukan perjalanan astral ke The Father Tumpu Perdua. Teror memuncak nih Tumpu Perdua saat entitas jahat dari alam tersebut berhasil menemukan celah untuk keluar ke dunia nyata Tumpu Perdua. Film ini merupakan film ke-6 dari waralaba Insidious Tumpu Perdua, dan menampilkan kembalinya Lin Shaye sebagai Alice Rainer, serta kemunculan berbagai hantu ikonik dari seri sebelumnya. Tapi kalau misalnya ngomongin Insidious Tumpu Perdua, sebenarnya yang paling ikonik itu adalah Insidious keberapa ya, yang pokoknya yang hantunya merah. Wah, itu serem banget. Sumpah, itu adalah hantu terseram yang pernah Cakra lihat Tumpu Perdua. Masih ada sampai sekarang Tumpu Perdua di bioskop. Jadi buat kamu yang belum nonton Insidious Out of the Father Tumpu Perdua, bisa kamu langsung aja gaskan ke bioskop sekarang juga.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Ya itu mau berdua karena udah 53 menit lepas dari jam 2. Kayaknya info entertainmentnya sudah selesai cakra kasih ya ke kamu tuh berdua. Hari ini emang lagi banyak film-film nih tuh berdua daripada musik-musiknya. Karena musiknya tadi udah cakra abisin di berdua hitlist ya tuh berdua. Ketemu lagi bareng sama cakra besok tuh berdua. Besok spesial nih cakra. Nggak tahu kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditaruh di subuh ya. Semoga bangun ya teman berdua. Jadi besok ketemu sama Cakra di Morning Vibes teman berdua yang sekarang diakhiri dulu pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat sore teman berdua, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye bye.

saya tidak akan tega teman berdua, apalagi kalau misalnya bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana di sini yang akan siap menemani kamu di gelaran Afternoon Tea. It's gonna be 5 years. 5 hours ya yang akan menemani kamu sama nanti di jam 8. Salah jenah ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Tiba-tiba keputar smash sama bro dua ya. Yoginya agak sedikit panik, sebenarnya tidak juga karena I'm professional though. Yar. Dan tentunya siaran ini bisa kamu dengarkan secara analog di 95.3 ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Misalnya nggak mau download aplikasi kak, boleh streaming di mana lagi, bisa di www.rri.co.id. Ikuti juga semua keseruannya pada 2 FM di pasar, kayak misalnya hari ini siapa yang sudah ikutin pasar murah. Pasar murah tuh tapi seharusnya pasarnya tuh full ya satu RRI, tapi tidak. Nanti kalau misalnya full satu RRI kita tidak bisa bekerja ya teman berdua ya. Ada di lahan parkiran tadi dari jam 8 sampai dengan jam 11. Yang gak kebagian tenang aja, kita masih punya ada kegiatan-kegiatan lainnya di RRI Fest yang bisa kamu ikuti sampai nanti di tanggal 11 September 2026. Dan selain itu juga nih teman berdua, siaran ini juga masih menyusung tema Afternoon Tea. Seperti biasanya kamu akan bertemu dengan Yogi juga sampai nanti di jam 8 malam, dan kamu bisa mengikuti semua media sosialnya di Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan RRI Pro 2 Denpasar. Yuk subscribe YouTube channel kita, ada di RRI Denpasar juga boleh. Nomor teleponnya, nomor WhatsApp lebih tepatnya, disimpan aja di 0896203910. Dan Yoginya juga masih siap untuk menemani kamu sampai nanti dengan statusnya masih terus berstatus.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Baiklah teman berdua ya, di sore hari ini bersama dengan Yogi yang suaranya pasti siap didengar ya. Lumayan, studio ini sangat meriah sekali ya teman berdua. Di sisi kiri mana suaranya? Sisi ke tengah mana suaranya?

misalnya kita menjadi pemimpin negara dengan gaya-gaya yang lebih chill juga nih teman perdua ya. Apakah negara bisa dikerjakan secara santai? Sepertinya nggak bisa dibenarkan juga teman perdua ya. Tapi kalau misalnya dikerjakan dengan serius tapi santai, tapi tujuan tercapai, kayaknya boleh-boleh juga ya. Sama kayak yang satu ini nih, sekarang siapa yang kemarin udah sempat beli emas dengan harga yang murah? Siapa udah mulai naik lagi loh teman perdua ya. Jadi harga emas batangan produksi PT Anika alias Antam ini naik pada perdagangan Kamis hari ini teman perdua. Harga dasar emas itu sendiri ukuran 1 gram kini berada di level 2600 gitu ya. Yang dimana per gramnya menguat dibandingkan posisi sehari sebelumnya, EKI kemarin. Berdasarkan situs logam mulia, harga emas itu dari hantam 5, naik 15.000 dibandingkan dengan harga pada hari Rabu kemarin yang berada di level 2.624 juta per gram. Dan sejalan harga pembelian kembali atau juga buyback emas antam yang naik 15.000 dan harga buyback hari ini juga menjadi 2.492 juta per gram dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya yang berada di level 2.477 juta per gram. Dan selisih antara harga jual dan juga harga buyback saat ini berada di kisaran 147 ribu per gram ya teman perdua. Sementara itu berdasarkan situs HRTA gold, harga emas BSI gold ukuran 1 gram ini hari ini berada di level 2.472 juta, sedangkan harga buybacknya dipatok 2.342 juta. Dan kemudian berdasarkan situs dari Galeri 24, harga emas galeri dijual 2.568 juta, sedangkan emas UBS itu dibanderol 2.593 juta gram. Dan itu dia nih teman perdua, kalau misalnya sekarang waktunya untuk beli, menurutmu paskah atau sebenarnya waktunya untuk simpan dulu sampai nanti harganya sudah naik dan pas baru deh kita sama-sama bisa berjual lagi semua-semuanya gitu ya teman perdua ya. Maka dari itu yang mau investasi jangan lupa dipakai dulu voucher-vouchernya, karena itu penting untuk masa depan di era-era seperti saat ini ya gak sih? Teman terbaik.

0: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga -20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS memberikan penjelasan mengenai perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia yang dirilis Bank Dunia dengan data kemiskinan BPS. Bupati Bidang Statistik Sosial BPS M. Nasrul Wadji ini menyampaikan ya, angka yang disampaikan Bank Dunia itu tidak dihitung berdasarkan garis kemiskinan nasional Indonesia. Bank Dunia itu dalam rilisan terakhir menyebut sebanyak 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut berasal dari Marco Poverty Outlook edisi April 2026. Teman periode merupakan proyeksi tahun 2026 dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar 8,3 dolar Amerika Serikat per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity atau P3 dari tahun 2021 ya. Sedangkan BPS ini mencatat ya, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 itu sebesar 8,7% atau sekitar 22,93 juta orang. Ia juga menegaskan kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena disusun dengan standar kemiskinan yang berbeda dan ditujukan untuk kebutuhan yang berbeda pula. Tapi kayaknya kita setuju deh kalau misalnya kondisi saat ini itu sekitar 64,2% penduduk Indonesia ini berada di garis kemiskinan ya. Walaupun mungkin hidup kita masih bisa dibilang masih bisa makan, masih gini, tapi tetap aja kita miskin cenah. Siapa yang setuju di sini, orang-orang dimanapun kamu berada merasa diri kamu miskin? Kita miskin hati kali ya? Enggak dong, kita enggak boleh. Kita miskin harta tapi kita kaya hati. Nah, itu yang benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachments.

0: Tiba-tiba teman pernah dua.
1: Tiba-tiba berpindah dari mulutku ini ya. Jadi teman pernah dua ya, nanti Yogi bakal mau kasih tahu kamu informasi pernah dua tepat di jam 4 sore. Dan nanti di jam 4 sore nanti kita bakalan ada lagi narasumber yang bakal kita ajak ngobrol sama 1 jam dari jam 4 sampai dengan jam 5. Baru deh afternoon tea akan kembali berlanjut lagi bersama dengan Yogi sampai nanti di jam 8 malam. So stay tune terus di 95.3, oke?

0: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, kali ini Yogi akan menyampaikan informasi Pro 2 FM Denpasar edisi Kamis 3 September 2026 yang akan dibacakan sama Yogi tentunya ya. Untuk edisi yang pertama datang dari KAI dan Pemda sepakati pengembangan dari perkeretaapian di Bali. PT Kereta Api Indonesia atau Persero, pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung menandatangani kesepakatan bersama tentang rencana pembangunan perkeretaapian di Provinsi Bali. Kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Umum dan juga Direktur Utama KAI Bobby Rasidin, Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa. Ketiga pihak sepakat menyiapkan kajian dan koordinasi sebagai tahap awal rencana untuk pembangunan perkeretaapian yang ada di Bali. Direktur Utama KAI Bobby Rasidin ini mengatakan perkembangan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan sistem transportasi Bali di depan, untuk kedepannya. Dan menurut Bobby, karakter Bali sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia membuat perencanaan transportasi perlu melihat keterhubungan antara pusat aktivitas dari masyarakat, kawasan pariwisata, serta berbagai moda transportasi yang telah tersedia. Berpindah ke informasi lainnya, datang dari BPBD, catat ratusan kasus kekeringan dan kebakaran yang ada di Bali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat ratusan kejadian dampak dari musim kemarau sepanjang April hingga awal September 2026. Kejadian tersebut meliputi kekeringan lahan dan sawah hingga kebakaran hutan, gedung, permukiman, dan juga tempat pengelolaan sampah. Kepala Pelaksanaan BPBD Bali, I. Gede Agung Teja Busanayatnya, ini mengatakan kondisi musim kemarau tahun 2026 perlu menjadi perhatian bersama. Teja juga menjabarkan kejadian kekeringan tercatat di 4 kabupaten yakni Buleleng, Jemberana, Karangasem dan Kelungkung. Sebanyak 529 KK dan 15 desa kelurahan terdampak dari kekeringan. Kekeringan di lahan pertanian tercatat seluas 79,95 hektarare di Jemberana dan 108,6 hektarare di Buleleng. Selain itu juga dari total luas sawah 64.704 hektarare terdapat 694,6 hektarare yang berpotensi mengalami kekeringan. Dan kejadian lain juga berupa kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Kelungkung, Karangasem, Buleleng, Jemberana, dan juga Bangli. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan Afternoon Tea sampai nanti di jam 8 malam tentunya ya. Bersama dengan Yogi juga, dan setelah ini kita bakalan ada talk show bersama dengan Bahasa Ibu Wiki Bali sampai nanti di jam 5 sore.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sampai dengan betul. Sekarang ya gitu ya. Bersama dengan Ayus akhirnya ketemu lagi. Yes. Turun gunung nih, dalam rangka apa turun gunung Ayus?
1: Giliran aja sih, giliran sama teman-teman.
0: Oke. Seperti itu ya. Jadi emang udah jadwalnya. Iya. Dan Restu ini kali ke berapa? Kedua atau ketiga?
2: Kalau aku kali kedua, Kak.
0: Kali kedua yeah. Ya. Pakai nyanyi enggak tuh? Kamu tahu lagunya Raisa enggak?
2: Yang apa tuh?
0: Yang kali kedua.
2: Aku enggak deh, Kak.
0: Oke. Bersama dengan Restu ini merupakan Yohana Abinaya, pemenang Bikiton Ngirangin Melancaran. Sebelumnya jadi peserta, sekarang jadi pemenang. Iya. Wah, apa yang berbeda ini?
2: Kalau yang berbeda pasti mungkin idenya sih, Kak.
0: Idenya yang berbeda.
2: Kalau dulu itu kan tentang AI, kalau sekarang tentang merokok.
0: Oke, okay. Aku pikir bedanya ya dulu saya peserta, sekarang saya bawa piala gitu harusnya. Ingat ya prinsip. Ya, iya. Prinsip hidup itu adalah congkaklah selagi bisa.
2: Oke.
0: Dengan topik kita hari ini adalah mengawal suara pemuda dalam diskusi setara dialog kebijakan satu ngirangin melancaran. Ini maksudnya kebijakan satu tuh kayak gimana sih?
1: Ya, kalau di perlombaan Wikiton itu biasanya pemenang tidak hanya diberikan hadiah uang, piala dan sebagainya, tapi memang kami pertemukan si pemenang ini dengan pemangku kepentingan kayak pemerintah, okay. Stakeholder lainnya, biar mereka ya langsung menyampaikan aspirasinya di depan pemerintah, kemudian bisa cari ide titik temu yang bisa disinergikan begitu dalam dialog kebijakan. Biasanya dialog kebijakan ini nggak cuma sekali, Kak, tapi dua kali. Cuman yang kemarin baru terlaksana dialog kebijakan yang pertama tanggal 1 September lalu.
0: Oke. Okay. Oh, baru banget dong jadi ya.
1: Yes, masih anget banget nih kalau ditanyain.
0: Pantesan aroma-aroma telur coploknya masih ada ya. Oke, okay, mengenai total partisipasi ini ya. Berapa sih total keseluruhan peserta yang telah mengikuti Wikiton Ngirangin Melancaran ini di tahun 2026? Bukannya kalian sudah harus mempersiapkan Wikiton selanjutnya ya.
1: That's right.
0: Ya, benar. Capung banget itu ya, alias capek banget ya. Tapi kita mulai dulu flashback dulu lah ya, karena masih baru banget kan ya. Ini berapa sih total-totalnya nih?
1: Iya, dalam jangka waktu dari 23 Juli sampai 7 Agustus kami mengumpulkan 629 entry berbahasa Bali dari Pemuda Bali.
0: 600 lebih ya.
1: Yes,
0: keren banget. Terus.
1: Ya, jadi Pemuda Bali itu menuliskan gagasannya terkait gimana sih caranya mengurangi jumlah perokok yang ada di Bali. Entah itu usulan peraturan ataupun cara kreatif mereka. Jadi mereka tuliskan dalam bahasa Bali.
0: Oh, ini menarik banget ya, karena kemarin aku juga sempat ngisi KSPAN gitu ya. Terus mereka ada aspirasi juga nanyain bagaimana sih membuat orang muda itu bisa berhenti merokok kayak gitu. Ataupun at least tidak mencoba-coba. Ini kayaknya boleh deh aku cari tahu ya nanti ya. Pikirannya juga Restu idenya seperti apa gitu ya. Tapi dari Restu sendiri boleh gak sih cerita ini secara sederhana nih, sebenarnya gagasan apa sih yang kamu bawa dalam lomba ini tuh?
2: Kalau aku gagasannya sendiri tuh aku lihat dari kehidupan sehari-hari sebenarnya, Kak. Karena aku sendiri kalau di rumah tuh biasanya kalau pergi ke warung nih, Kak, ngelihat nih adik-adik yang baru mungkin dari sekitaran kelas 4 sampai kelas 6 tuh udah kayak, wah kok kecil gini udah ngerokok gitu. Jadinya aku kayak, wah berarti masih marak nih akses rokok terhadap pelajar, apalagi yang masih di bawah umur kan. Nanti kalau setahu aku sih rokok itu bakalan berpengaruh pada kesehatan. Kalau dalam bahasa Balinya itu nggak seperti kita gigit cabai, Kak. Sekarang kita gigit, sekarang kita lalah gitu kan. Tapi kalau di dunia kesehatan mungkin kita sekarang menghirup rokok, tapi di usia selanjutnya kita bakalan sakit gitu sih, Kak.
0: Jadi ke efeknya tuh jangka panjang.
2: Iya,
0: benar, gitu ya. Ini penasaran loh Ayus, kalau misalnya ikutin Wikiton nih emang harus public speakingnya sebagus ini ya? Atau sebenarnya kita dilatih berjalan?
1: Bonus sih karena ini pemenang ya. Oh, okay. Jadi emang udah pilihan gitu.
0: Oke. Jadi Restu juga the way speaking juga bagus juga ya. Dan tentunya nih dari banyak peserta nih, apa aja yang sih yang diharapkan dari kegiatan ini Ayus, atau output lomba yang sebenarnya tadi kita tahu kalau Wikiton itu kayak dibagi jadi 3 part ya. 3 part atau 4 part sih? Maksudnya
1: setahun
0: awal
1: ada 3 sih.
0: Ya, oh, setahun ada 3.
1: Setahun ada 3 tema gitu.
0: Ada 3 tema yang itu
1: per
0: semua
1: tema beda-beda lagi, ada jangka waktunya.
0: Iya, itu sebenarnya yang di outputnya yang dari lomba-lomba ini nantinya kayak gimana? Sebenarnya tadi udah di-spill sama Ayu juga ya. Kalau dari mungkin bisa di lebih elaborate lagi sih sama teman-teman biar lebih tahu lagi nih, Yus.
1: Jadi goals besar kami adalah untuk mempengaruhi kebijakan melalui suara pemuda kan begitu. Kalau tentang rokok ini sebenarnya sudah ada sih Perda nomor 10 tahun 2011 tentang KTR kan gitu. Tapi itu hanya rokok konvensional. Sekarang ada rokok elektrik yang itu belum masuk ke dalam Perda begitu. Jadi kami ingin mendorong hal itu bersama dengan Udayana Sentral begitu. Itu sih output besarnya ya.
0: Terus kalau

0: sub-subnya yang lainnya lagi, ada lagi nggak sih yang mungkin bisa didapat ataupun juga yang ingin diraih dari teman-teman dari Wikiton itu sendiri?
1: Mm-mm. Jadi nanti ketika dialog kebijakan itu kami merumuskan risalah kebijakan. Itulah yang kami sampaikan kepada pemerintah. Setelah itu juga si pemenang akan melaksanakan aksi-aksi implementasi secara mandiri dan bersinergi dengan komunitas.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang ya sekarang tuh zamannya adalah untuk melibatkan berbagai macam sektor dan juga pihak ya. Salah satunya juga kalian bergabung di sini pun juga untuk salah satunya menyuarakan whistleblowing gitu ya. Betul. Jadi untuk bisa lebih meluaskan lagi karena siaran ini juga secara live, teman-teman bisa langsung lihat juga ya. Tapi untuk Risto sendiri nih ya, apa sih sebenarnya yang membuat kamu tertarik mengangkat isu ini? Apakah melihat generasi kita yang nanti tiba-tiba sakit paru? Apakah yang suaranya menghilang? Atau mungkin ada persoalan-persoalan khusus yang menurutmu ini kayaknya emang harus penting dibahas sama orang-orang muda di luar sana, terutama generasi-generasi seterusnya kamu, Gen Alpha, Gen Z, Gen
2: Jadi kalau untuk sebenarnya mengapa aku tertarik membahas tentang rokok, salah satunya mungkin yang tadi dibilang oleh kakak ya, untuk biar kita gak sakit sih ya. Terus kenapa juga aku tertarik, jadi aku tertarik dengan permasalahan rokok ini dari tahun 2023 kalau
0: lama banget ya, ya. Udah lumayan juga kamu itu.
2: Jadi pada tahun 2023 itu aku pernah mengikuti Dutana Tabanan. Ya pada saat itu salah satu suara dari suara anak Tabanan itu adalah tentang rokok. Jadi dari situ pun aku berlanjut ke provinsi, aku juga pernah mengikuti Duta Anak Provinsi Bali. Di sana juga ternyata tembus nih suara rokok.
0: Nah,

0: itu sih, Kak.
1: Nah, kayak gitu ya. Jadi poin-poinnya sebenarnya adalah lumayan riskan terkait tentang suara. Sebenarnya suara rokok tuh kayak gimana sih?
2: Bukan, intermezzo aja. Ya, bukan suara rokoknya halo gitu sih, Kak. Tapi kayak dalam sebuah sidang gitu, Kak.
1: Isunya ya. Enggak, intermezzo aja sih itu ya, Restu ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman sebagai pembukaannya kita ya. Pembukaan aja udah berat banget ya. Ya, ngomongin rokok tuh memang gak ada habisnya. Karena bener, dulu di beberapa tempat juga udah ada kawasan-kawasan anti rokok gitu ya. Itu pun juga tetap dilanggar gitu ya. Mungkin ini juga menjadi kaitan-kaitan yang perlu bisa kita bahas juga nanti ke depannya teman Pro 2 ya. Dan untuk kalian yang ingin tahu kayak gimana keseluruhan kita ngobrol pada siang hari ini, tetap setia dulu di 95,3. Nanti kita bakal ngobrol sampai nanti di jam 5 kurang lebih gitu ya. Sebenarnya gak sampai jam 5 juga. Dan tentunya masih setia di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM dan Pastar. Jadi dulu ya.

0: daripada ngerokok mendingan naik aja angkot dulu ya. Kita keliling-keliling nih bersama dengan Yugi Ton yang sekarang juga masih ngebahas putaran dengan topik kita kali ini gitu ya. Sekali lagi Yugi sampaikan, mengawal suara pemuda dalam diskusi setara dialog kebijakan. Satu, ngirangin melanjaran. Sebenarnya ngirangin melanjaran itu mengurangi merokok ya bahasa Indonesianya.
1: Iya,
0: betul kan ya?
1: Udah pinter ya
0: sama sebaliknya. Iya, soalnya sudah nanya sama sebelumnya. Ini kan bukan siaran pertama ngirangin melanjarannya gitu. Jadi aku sempat tanya, apa sih artinya ngirangin melanjaran ini? Mengurangin ngerokok itu sendiri. Tapi hebat loh, kalian bisa menemukan padanan bahasa yang tepat gitu ya dalam bahasa Bali. Sebenarnya kalau dari ini kita sebelum masuk gak apa-apa ya, kok bisa menemukan dari ngirangin melanjaran tuh dari mana mendapatkan bahasanya ya, gitu.
1: Itu sebenarnya basic aja sih,
0: basic. Kak. Oh, iya. Itu basic ya?
1: Sorry banget, itu basic.
0: Aduh, malu banget loh. Ya ampun Tuhan. Oh, jadi itu emang seperti itu ya?
1: Iya, emang seperti itu.
0: Soalnya aku bingung ya kalau misalnya mencari iya. padanan bahasa dan lain sebagainya. Kalau ngirangin kan tahu tuh, ngurangin gitu. Melanjaran ini yang aku gak tahu kalau itu artinya merokok artinya.
1: Iya, mungkin kata lanjar itu jarang dipakai ya. Karena
0: iya.
1: kita kan pakainya ngeruko.
0: Ngeruko,
1: gitu,
0: ya betul.
1: Itu andapnya, tapi kalau yang halusnya...
0: Lanjar.
1: Kayak ada gitu. Langsing lanjar artinya ya langsing
0: seperti
1: kurus,
0: rokok. Ya, oh, ya, gitu. Eh, siapa yang mau seperti kurus seperti rokok. Terus gimana? Udah gitu aja.
1: Iya, gitu aja.
0: Oh, langsing lanjar. Oh, oke, fine. Tambah lagi sekosa kata yang baru ya. Nah, kayaknya aku perlu masuk gini ya bahasa Ibu Wiki ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, ini kita bakalan ngomongin soal mengenai karya pemenang nih. Apa saja sih sebenarnya poin-poin hasil atau inovasi yang diinisiasi oleh pemenang dalam mengurangi perokok yang ada di Bali nih, untuk dari Ayu sendiri nih.
1: Oke, pemenang kemarin ada 5 orang.
0: Banyak juga ya?
1: Ya lumayan. Satu kategori ada 2 pemenang, tingkat SMA SMK, ada kategori tingkat umum, dan juga ada kategori khusus Yuana Abinaya. Kemudian untuk ide-idenya ini cukup kreatif juga sih. Ada yang menyarankan ada pembuatan duta anti rokok di masing-masing sekolah.
0: Kayaknya dulu tuh udah pernah deh kalau gak salah.
1: Duta kesehatan mungkin.
0: Duta anti rokok tuh
1: ada
0: dulu
1: ya? Sempat pernah ada. Mungkin gaungnya
0: ya, betul.
1: Duta anti rokok. Kemudian ada yang berinisiatif membuat website pelaporan KTR gitu. Mungkin KTR ini udah ada, perdanya udah ada, cuman yang melaporkan juga gak ada yang melaporkan.
0: Iya, betul.
1: Dan dia gak tahu mau melaporkan kemana. Siapa sih yang perlu menindak untuk orang-orang yang melanggar di KTR.
0: Pemanfaatan apa yang sudah ada gitu.
1: Kemudian ada juga sidak warung di dekat sekolah. Mungkin nanti Restu bisa jelasin.
0: Itu Restu yang punya ide ya. Oke.
1: Ada juga membuat zona KTR di masing-masing banjar begitu ya, mungkin di pura-pura. Kadang banyak sekali, bukan kadang ya, sering kali orang ketika ngantri mau masuk pura itu, mereka nggak lihat kanan kiri tapi udah ngerokok aja, padahal dempet-dempetan gitu ya. Misalnya ketika kita kebesakih gitu ya, kan kita ngantrinya dempet-dempetan banget, ngerokok depan anak-anak dan sebagainya. Mungkin hal-hal yang seperti itu perlu ditekankan lagi. Kemudian juga memasukkan KTR ini ke prarem mungkin ya, biar dia di masing-masing banjar ke ya. Dari tempat wilayah yang paling kecil itu sudah digalakkan lah tentu.
0: Menariknya prarem, yang bikin prarem juga ngerokok kadang-kadang gitu.
1: Nah, dia
0: anomali sih. Anomali ya. Betul-betul kontradiktif ya jatuhnya betul-betul. Ya. Tapi kalau ngomongin soal sidak warung nih kayak gimana nih Restu? Kamu bilang kamu jualan rokok ya?
2: Enggak sih.
0: Oh, enggak kayak gitu. Kayak gimana tuh Restu?
2: Nah, jadi kalau sidak warung itu yang pertama kita bakalan melakukan observasi dulu, Kak.
0: Jadi
2: observasinya ada nih, apakah ada penjual rokok ataupun toko yang penjual rokok di sekitar sekolah. Nah, karena menurut aku penjual yang berjualan di sekitar sekolah itu menjadi salah satu faktor kenapa banyaknya anak-anak ataupun pelajar yang di bawah umur membeli rokok atau mengakses rokok. Nah, selain itu kita bakalan mengedukasi nih para pedagangnya. Bapak, Ibu, merokok ini sangat tidak disarankan untuk anak di bawah umur gitu, karena bakalan berpengaruh kepada kesehatannya. Nah, setelah itu, setelah mengedukasi, kita bakalan menempelkan yang namanya kontak anonim. Jadi kalau ada dari kita mungkin contohnya aku nih, aku sedang berbelanja ke warung. Nah, setelah itu melihat salah satu anak anak yang masih sekolah itu membeli rokok. Nah, aku bisa mengadu di kontak anonim tersebut. Jadi dalam kontak anonim tersebut kita bakalan bekerja sama dengan sekolah yang dekat warung tersebut dan juga puskesmas. Setelah itu bakalan setelah ada pelaporan nanti sekolah ataupun puskesmas yang akan menindaklanjuti. Begitu sih kak.
0: Oke, jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan, kenapa puskesmas juga dilibatkan?
2: Karena menurut aku hampir semua subsektor ataupun elemen masyarakat harus terlibat dalam mengurangi rokok kak. Karena dampaknya itu bukan hanya untuk satu ataupun dua orang kak. Contohnya aku merokok, mungkin yang semua di ruangan ini pun bakalan berdampak karena asapnya itu sih kak. Secara singkatnya sih.
0: Iya. Jadi pasif rokok gitu ya. Benar. Jadi perokok pasif. Bahasa apa itu? Oke, jadi ini sebenarnya ada yang perlu ditanyakan juga. Sebenarnya teman-teman ini udah ada setting pertanyaan ya. Bongkar rahasia. Jadi apa sih yang membuat penjual rokok itu di sekitar sekolah itu masih sulit untuk dikendalikan ya? Apalagi kan itu juga menjadi sumber pemasukan mereka nih, Restu. Kalau kamu ada kontak anonymous ini kayak istilahnya di sekolah itu orang yang suka nuding-nuding gitu loh, dikasih laporan nih Bu yang kemarin jam kosong ribut. Nah, apakah akan jadi public enemy kah atau bagaimana tuh?
2: Oke, kalau kita membahas tentang kenapa sih banyak warung ataupun toko kelontong yang menjual rokok, mungkin salah satunya adalah sebagai tambahan penghasilan ya kak.
0: Iya.
2: Karena dan yang paling menarik kak, kemarin kita diskusi salah satu teman diskusi kita menjawab, karena yo maluan medagang itu, jadi dia tuh lebih dulu berjualan di sana daripada sekolahnya dibangun. Nah itu menjadi salah satu faktor yang mungkin bakalan menjadi tantangan bagi kita. Nah selain itu sebenarnya kita bisa saja membatasi dengan cara yang pertama adalah tidak secara terang-terangan saya berjualan rokok gitu. Janganlah di apa ya kayak dipajang di depan paling warung depan gitu, biar oh kayaknya dia gak jual rokok gitu pikiran para pelajar. Selain itu juga mungkin kita bisa bekerja sama dengan tokoh adat, membuatkan pararem bahwasanya untuk anak di bawah umur ataupun pelajar tuh belum bisa untuk membeli rokok. Jadi dengan beberapa usaha seperti itu kita harapkan pelajar ya mengkonsumsi rokok tuh makin menurun kak.
0: I see. Ini menarik juga ya kalau misalnya pararamnya itu yang nanti pararam yang bisa diterapkan oleh banyak tempat ataupun juga warung-warung. Dan tentunya sebenarnya di rokok pun juga sudah ada keterangan ya, 21 tahun ke atas dan lain sebagainya. Nah untuk membuat ini dilakukan oleh si penjualnya itu juga menjadi salah satu yang perlu digalakkan ya, lebih tepatnya biar aturan-aturan yang sudah diterapkan itu bisa dilakukan ya, gitu ya. Kalau dari Ayu sendiri nih, untuk Wikiton sendiri nih, kegiatan lanjutannya dari ngirangin melanjaran ini seperti apa dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 September itu tadi ngapain ya tanggal 1 September?
1: Dialog
0: kebijakan 1. Berarti bakal ada 2, 3 dan seterusnya nih.
1: 2 aja cukup. 2 aja.
0: Oke. Itu 1. Terus habis dialog kebijakan ada dialog kebijakan 2, terus kemudian apa lagi nih? Dialog kebijakan 2 akan dilaksanakan kapan tuh Ayus?
1: Itu nanti di November. Begitu. Jadi kalau dialog kebijakan 1 itu kan pemenang dipertemukan per masing-masing ide pemenang ada 5 itu didiskusikan, kemudian sudah ada notulanya. Kami tim Bahasa Ibu Wiki Bali yang akan menyaring lagi mana sih ide yang bisa disinergikan. Jadi tidak 5 poin kegiatan tetapi mungkin jadi 2 atau 3 kegiatan yang disinergikan begitu.
0: Realistis ya.
1: Iya betul, yang realistis. Kemudian baru kami buatkan draft risalah kebijakan yang kemudian draft tersebut didiskusikan kembali di dialog kebijakan 2. Sepakat atau tidak? Redaksinya seperti ini, sepakat atau tidak Bapak Ibu begitu. Jadi setelah disepakati barulah kami disetorkan ke pihak-pihak pemerintah begitu ya untuk bisa ditindaklanjuti begitu.
0: Oke. Ini untuk diskusi ini kan pasti kalian membuatnya lumayan gini ya. Maksudnya tantangan tersendiri untuk dengan berbagai macam sektor mulai dari pemerintah, terus dari si Yuananya sendiri dan lain sebagainya. Ada enggak sih tantangan yang membuat apa yang membuat ini tantangan-tantangan apa yang mempengaruhi selama kalian untuk mengimplementasikan dari ngirangin melanjaran ini? Ada nggak sejauh ini baru dari dialog kebijakan satunya dulu?
1: Sebenarnya proses implementasinya kan itu belum terlaksanakan kayak baru dialog aja kemarin kan begitu. Tapi untuk dialog kemarin saya rasa semua sektor itu sudah aktif untuk berdiskusi gitu loh, menyampaikan apa yang bisa mereka bantu, apa yang mereka tahu kan gitu. Kadang kan mungkin pemerintah itu sudah punya regulasi tapi kadang orang nggak tahu gitu kan.
0: Setuju.
1: Jadinya mereka juga memberikan tahu, oh ada SK yang seperti ini begitu, dan ditindaklanjuti gitu. Cuman tantangannya biasanya ketika kita sudah punya risalah kebijakan, tantangannya adalah untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kadang kan pemerintah akan menilai yang mana yang menurut mereka urgent dan tidak begitu. Mungkin apa yang kita sampaikan dianggap masih belum ya gitu. Mungkin itulah yang agak sulit.
0: Emang perlu ada yang namanya advokasi lagi, habis itu ada following apa namanya ya, pendorong yang terus ditanyain, follow up-nya, terus dilakukan dan lain sebagainya. Ya, sebagai masyarakat di dunia ini gitu ya.
2: Di dunia enggak tuh.
0: Kita juga harus tetap mengikuti bagaimana regulasi yang berlaku kayak gitu juga ya. Tapi kalau dari Restu sendiri nih Restu, kalau kamu melihat dari kondisi saat ini, tadi juga sempat dibilang orang dia ya duluan jualan di sana kayak gitu. Kadang-kadang kan mencari titik antara hak pedagang ataupun juga menjalankan usaha dan juga perlindungan dari pelajar itu dari akses itu apa yang bisa dilakukan, apa aja titik tengah yang bisa didapat, cara mencari mempertemukan dua benang merah yang kadang-kadang ini tidak bertemu gitu. Itu bagaimana tuh posisinya sebagai seseorang yang memberikan kebijakan tersebut gitu.
2: Oke, jadi jawabannya ini juga udah ada di pas kita diskusi dengan beberapa stakeholder. Jadi beberapa stakeholder kita juga bilang benang merah yang mungkin bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah tidak memajang ataupun melakukan display produk berbagai rokok. Jadi kalau kita mendisplay semua produk rokok, pasti bakalan kayaknya enak tuh rokoknya kayak gitu. Nah, jadi itu adalah salah satunya. Yang kedua adalah dengan melakukan edukasi kepada penjualnya. Bapak boleh berjualan, nah, tapi untuk anak-anak tolong jangan dulu Pak gitu. Soalnya bakalan ada hal jangka panjang yang ingin kita perhatikan dari segi kesehatan. Karena segi kesehatan itu sangat berfaktor kan. Kalau bukan nanti generasi muda yang bakal melanjutkan semua hal, siapa lagi gitu sih. Kalau kemarin pas kita berbicara dengan beberapa stakeholder.
0: Dan aku tuh sempat talk show juga sama dokter THT kalau gak salah, terkait tentang rokok ini adalah regulasi yang menarik itu ada yang di luar negeri, aku lupa antara Australia atau New Zealand, dimana kemasannya dibikin tidak menarik. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kemasan rokok di Indonesia itu kan sangat menarik ya. Kayak wah ini seperti permen nih ya. Ataupun meskipun juga
1: ada gambar-gambar.
0: Walaupun ada gambar. Kadang di billboard pun juga rasa mangga kan. Rasanya kok sedap banget nih mangga gitu ya. Di regulasi aku lupa di negara tersebut itu tidak, dia white list kayak gitu. Jadi rokoknya itu tidak boleh membuat sesuatu hal yang menarik untuk si rokok kayak gitu. Kayak misalnya dia rasanya mangga tapi dia tidak bisa implementasi ini rasa mangga yang ada gambar mangga dan lain sebagainya. Itu literally cuma bungkus warna putih rokok dengan berapa batang. That's it gitu. Atau diganti jadi full gambarnya itu adalah yang penyakit-penyakit itu, efek-efek dari si rokok itu terjadi.
2: Bagus itu.
0: Kayak gitu. Itu yang sebenarnya itu menarik juga ya ternyata kalau misalnya terjadi regulasi tersebut di Indonesia gitu ya. Cuma baik lagi ini kan Indonesia tidak cuma seperti Pulau Bali aja gitu ya.
2: Sangat besar.
0: Sangat besar ya regulasi ini pun juga kita harus satu persatu dari yang tingkat dasar baru ke desa, dari desa ke kota dan provinsi dan lain sebagainya ya. Kayak gitulah, memang harus dimulai dari sedikit demi sedikit.
2: Betul.
0: Ya. Berdoa aja lah untuk kalian ya, semangat. Aku cuma bisa membantu untuk mewadahi diskusi ini biar tetap menarik, bisa didengar nih sama teman-teman berdua gitu ya. Kita jeda dulu, nanti kita akan balik lagi di segmen terakhir. Jadi pastikan untuk di sini, walaupun dirasa sulit, mungkin lagu ini juga bisa menggambarkan kalau misalnya apapun bisa terjadi secara mudah kalau kita mau kerja sama bareng-bareng.
2: Iya.
0: Olivia Dean, So Easy, asik.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Alright, ini menjadi segmen terakhir kita, tapi bukan berarti ini akan berakhir karena Wikiton masih tetap berjalan gitu ya, sampai dengan seterusnya.
1: Iya.
0: Seterusnya kita nggak tahu, kita bisa merencanakan, tapi apakah ini akan terus berlanjut? Pastinya akan terus berlanjut karena dari bahasa Bali Wiki aja udah berubah jadi bahasa Ibu Wiki. Kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa ya. Ya semoga aja masa depan di Indonesia juga cerah gitu ya. Salah satu salah satunya kita juga ya yang membuat itu terjadi gitu ya. Maka dari itu nih ya, kalau misalnya mengenai target berkelanjutannya nih Ayus, mungkin bagaimana sih bentuk-bentuk implementasi nyata ataupun juga dukungan yang diharapkan oleh para pemuda dan juga dari pemerintah atau juga dari sektor-sektor lainnya yang bisa membantu biar ngirangin melanjaran ini terrealisasikan dengan baik, terus kemudian kebijakan yang sudah dibuat juga terrealisasikan, dan tentunya dari bahasa Ibu Wiki Bali juga happy dengan proyek yang ternyata semua ini berjalan dengan sesuai dengan harapan kayak gitu.
2: Kalau untuk pemuda sih harapannya tidak menunggu ada regulasi dulu ya. Kalau kita nunggu kapan sih kita bergerak gitu. Kita kan sebenarnya punya jiwa-jiwa yang bisa bergerak lebih dulu begitu. Jadi ada aksinya dulu, ada dampaknya dulu, mungkin itu yang dilihat oleh pemerintah yang baru diserap oleh pemerintah begitu. Dan kalau untuk pemerintah sih harapannya bisa membuka ruang-ruang diskusi dengan pemuda tanpa menunggu musrenbang gitu kan. Musrenbang kan cuma setahun sekali.
0: Iya.
2: Dan orangnya pun kita gak tahu ya.
0: Betul.
2: Apakah memang benar-benar punya spirit untuk berdiskusi atau cuman biar jalan aja, biar ada tanda tangan partisipan aja gitu kan, kita gak tahu ya.
0: Bahkan musrenbang gak banyak orang yang tahu loh. Musrenbang itu kapan, apa itu musrenbang kayak gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul, betul. Ya, gitu dah. Dan mungkin harapan besar kami adalah para pemenang di Wikiton maupun Yowana Abinaya itu dilibatkan dalam musrenbang, bisa dilirik oleh pemerintah dan diundang dalam musrenbang seperti itu sih Kak.
0: Iya, ini juga menjadi, karena dulu aku juga bergerak di isu HIV dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu, dulu awal-awal masuk apa sih musrenbang ini? Musrenbang ini apa kayak gitu? Oh ternyata inilah penentu bagaimana kita bisa mendapatkan budget gitu ya. Mendapatkan budget dan juga bisa menjalankan program-program apa yang sebenarnya udah kita rencanakan kayak gitu ya. Jadi isu sebenarnya membuat isunya ini penting atau tidak itu datangnya dari musrenbang gitu sendiri ya.
2: Kadang,
0: krusial banget itu.
2: Iya kadang kalau kita mau mengajukan satu kegiatan pasti efisiensi gitu. Padahal kan... ada ruang-ruang yang misalnya kalau pemerintah bisa membuatkan surat edaran seperti itu, hanya surat tertulis saja itu tuh dampaknya besar banget loh bagi
0: betul,
2: kita
0: betul,
2: begitu
0: betul.
2: Sih hal-hal yang seperti itu sih yang penting.
0: Ini juga menariknya adalah musrenbang ini kan dari tingkat-tingkat desa dan lain sebagainya. Ini juga kita lininya bagaimana bisa masuk ke sana tuh juga dikasih tahu gitu ya, regulasi dan regulasi biar bisa masuknya tuh kayak gimana. Itu sebenarnya seperti rahasia terselubung.
1: Rahasia banget kan.
0: Rahasia banget. Jadi makanya kita kalau kita gak punya channel ataupun juga link kerjasama dengan yang lain, mungkin kita gak tahu kapan dilaksanakan musrenbang itu, kapan putusannya itu terjadi kayak gitu ya. Sampai akhirnya ada budgetingnya baru bisa diimplementasikan di tahun depan lagi. Kayak gitu ya.
2: Oh, ngomongin musrenbang, mungkin ini aku share informasi juga. Di sebelum melaksanakan Wikiton kan kami melaksanakan konferensi pemuda. Itu untuk merumuskan isu prioritas yang akan diangkat di Wikiton. Nah di tahun ini akan ada konferensi pemuda Bali di tanggal 28 dan 29 Oktober.
0: Jadi bulan depan ya?
2: Iya bulan depan. Jadi akhir bulan September ini kita udah mulai open rekrutmen peserta. Nanti teman-teman para pendengar kalau misalnya berkenan gitu ya mau ikut diskusi dalam konferensi pemuda Bali, silahkan untuk ikut dan di follow di Instagram kami @bahasaibuwiki.bali.
0: Oke, itu dia ya. Kalau kamu mau seperti restu-restu yang lainnya.
1: Iya.
0: Karena semua itu kalau misalnya prosesnya direstui pasti akan jadi pemenang gitu ya. Oke Restu, kalau misalnya kalau boleh memberikan satu pesan kepada pendengar ataupun juga kepada teman Pro 2 di luar sana gitu ya, yang punya banyak ide tapi belum berani menyampaikan, apa yang ingin kamu katakan gitu teman dari Restu sendiri?
1: Oke, kalau dari aku sendiri mungkin seperti yang dikatakan sama Kak Ayus tadi ya, kita nggak harus nunggu datang musrenbang dulu biar kita bisa menyalurkan ide. Tapi menurut aku jangan tunggu ide tersebut sempurna. Tapi kalau semasa kita bisa coba kita lakukan ide tersebut. Mm-hmm. Karena semuanya itu berlaku dari hal yang paling kecil. Mm-hmm. Jadi gak semua, mungkin aja pohon yang kita lihat sekarang besar itu gak mungkin kita tanam langsung cute gitu. Kayak Doraemon sih kayak. Tapi dari pohon yang kecil, mungkin dari biji tumbuh menjadi kecambah, terus tumbuh daun, sehingga menjadi besar. Nah itu aja sih pesan dari aku, dan juga buat kalian yang masih ragu untuk menyuarakan idenya, nah kami dari Bahasa Ibu Wiki punya yang namanya Wikiton. Nah, jadi buat kalian nih, kesempatan nih, wah kayaknya Wikiton seru nih, bisa dialog dengan beberapa pejabat publik dan juga stakeholder yang tentunya keren banget. Dan juga ayo dong ikutin konferensi Pemuda Bali. Itu aja sih kak.
0: Oke, sebelum kita tutup ya, apa sih sebenarnya yang membuat kamu menarik untuk join dari Bahasa Ibu Wiki Bali, khususnya menjadi Abiyona gitu ya?
1: Nah, jadi ceritanya panjang banget sih kak.
0: Oh gak apa-apa,
1: jadi 2023 itu aku ada kunjungan ke Gedung Sriratnaryo di Art Center.
0: Ini gara-gara rokok juga nih?
1: Enggak, karena aku pas itu dot kayak lali deh nih. Nah, ketemulah di stand Bahasa Ibu. Karena aku tertarik dengan sastra dan juga bahasa Bali, aku kesana lah. Terus di sana ada komik Lima Manik Mas. Pas itu ada yang ketemu dengan Bli Iko atau Kak Iko.
0: Okay.
1: Nah, jadi kamu tertarik gak? Kita ada Yod Kancil dong gitu. Kalau 2023 gak salah mau ya, itu Yod Kancil namanya.
0: Yod Kancil.
1: Iya, Yod Kancil. Okay. Jadi aku coba daftar, terus diterima. Dan itu jadi perjalanan awal aku sampai di titik ini kak. Jadi sebenarnya bahasa ibu yang sangat berjasa sih bagi aku, karena aku bisa seperti sekarang bertemu dengan penyiar tuh dari Yohana Binanya. Dan aku juga aku jadi panitia pertama konferensi Pemuda Bali yang pertama tahun 2024.
0: Wow.
1: Dan itu first time aku bisa ngerasain yang namanya nginep di hotel. Iya, benar. Jadi apalagi kan latar belakang aku dari anak petani gitu ya kak. Jadi anak petani, weh kapan ya kayak di TV-TV nginep di hotel gitu. Terus yang namanya menceburan di kolam renang gitu. Jadi kayak wah keren banget kayaknya dah. Terus akhirnya lewat bahasa ibu yang dulunya bahasa Bali Wiki. Semua hal tersebut bisa tercapai.
0: Wah, gitu sih, kak. Asik banget ya. Ih, seru banget ya kalau misalnya apa-apa yang sebenarnya kita pernah mimpikan itu terjadi gitu ya. Mungkin dari sekarang nih ini mungkin dirasa bukan mimpi lagi, tapi sedang kita menggapai mimpi kita ya. Dari ngirangin melanjaran. Harus pelan-pelan dulu, takut salah. Oke deh kalau gitu, sebagai penutup mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kah dari Ayus kah atau dari Restu?
2: Kayak cukup deh. Cuman tadi
0: menambahkan
2: dari Restu, dan tadi kakak juga sudah bilang terkait dengan mimpi. Kadang kan orang takut bermimpi. Jadi kayak jangan takut bermimpi gitu. Yang penting kamu tahu mimpimu, kamu tahu gimana jalan yang harus kamu tempuh begitu.
0: Salah satunya mengikuti Bahasa Bali Wikilon.
1: Sama konferensi Pemuda Bali ya kak.
0: Tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda.
1: Ayo kita gelorakan api pemuda.
0: Jadi kita happy banget ya. Oke deh kak, terima kasih ya Restu, terima kasih Ayus. Happy to talk with you guys. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Habis ini bakal kemana?
2: Melanjutkan kehidupan masing-masing.
0: Iya betul. Sebagai warga dunia ya. Oke deh kalau gitu ya. Kalau gitu selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan dan semoga bencana jauh dari kita ya. Itu aja. Sampai ketemu, bye-bye.
1: Bye.
0: Itu dia nih teman Prodi, obrolan kita di sore hari ini. Semoga menyenangkan ya untuk kamu yang masih ingin setia bersama dengan Yogi. Sampai nanti masih bisa diikuti, dan mengucapkan terima kasih juga ada Gung Bayu yang bantu di bagian operator. Yoginya masih setia di Prodi FM Pasar di 95,3. Prodi FM di Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Well, balik lagi bersama dengan Yogi nih, teman pro 2. Siapa di sini yang kangen sama Jeko Pratama untuk siaran? Yogi juga kangen sih sebenarnya. Masa siaran setiap weekend doang ya? Pas chat ya, kali-kali siapa tahu ada mau joinan sama Yogi tandem di sini gitu ya. Pas talk show atau apa gimana gitu.
1: Awal tahun.
0: Tiba-tiba awal tahun ya. Oke deh kalau gitu teman berada, Yogi masih menemani kamu sampai nanti di jam 6 sore. Ada beberapa informasi yang nanti bakal di spill satu persatu sama Yoginya. Jadi setia dulu bersama dengan Yogi di 95.3 Pro 2 FM dan Pasar. Pro 2 FM.

0: Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

1 past 5 p.m. with your Gary Dupanain here to accompany you until 8 p.m. And now we're going to the information stats. Maybe yet you have to pay more with the listrik gitu ya, alias the electricity gitu teman berdua. Ya mungkin kamu pernah ngerasa nih lonjakan tagihan listrik bulanan seringkali itu terjadi tanpa disadari oleh pemilik rumahnya. Meskipun ya sebagian besar perangkat elektronik itu telah dimatikan, beberapa alat diantaranya itu tetap menyedot aliran daya secara konstan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai vampire energy alias vampir energi teman berdua. Mengutip dari laporan Martha Stewart, perangkat yang dilengkapi layar digital, petunjuk waktu, dan juga yang selalu terhubung dengan jaringan internet akan terus mengonsumsi listrik meski tidak digunakan secara aktif. Akumulasi daya yang tersedot ini secara terus-menerus teman berdua menjadi pemicu utama membengkaknya biaya pengeluaran dari listriknya kamu teman berdua. Nah, ada daftar-daftarnya sendiri nih teman berdua. Mau tahu nggak apa aja sih daftar-daftar yang bisa membuat alat-alat elektronik di rumah ini boros tanpa disadari oleh pemiliknya? Want to know more about this? Just stay tuned only on 95.3.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Dan kembali lagi nih teman Pro 2 untuk ngasih tahu nih yang mana aja sih sebenarnya bikin kamu boros gitu kan ya. Jadi pemanas air alih-alih pemipaan, jadi mengungkapkan bahwa nih ya pemanas air bekerja secara non-stop untuk menjaga suhu air itu di dalam tangki. Model lama bahkan itu dapat menyedot daya hingga 400 ribu watt akibat tumpukan endapan yang menghambat proses pemanasan itu sendiri ya. Saya di sini pakai pemanas air aku. Tapi hemat listrik sih 350 watt kalau mungkin kalau enggak salah gitu ya. Ya walaupun sekarang setiap bulan itu tahu banget penyedotannya itu yang dulu cuma 150 sekarang udah lebih daripada itu gitu ya. Terus perangkat AC juga nih teman Pro 2. Jadi AC itu memiliki porsi terbesar dari total konsumsi listrik rumah tangga, yakni mencapai 40%. Mengombinasikan penggunaan AC dengan kipas angin dapat menjadi alternatif efisiensi untuk menekan beban dayanya juga. Terus ada kulkas juga nih teman Pro 2 ya, sebagai alat yang wajib menyala 24 jam. Kulkas ini membutuhkan daya konstan yang cukup besar. Efisiensi energi dapat ditingkatkan dengan memastikan karet pintu tertutup rapat ya, membatasi frekuensi membuka pintu, serta menjaga kapasitas isi kulkas agar tidak kosong-kosong banget gitu. Jadi dengan begitu tuh kayak dipenuh-penuhin. Tapi Yogi gimana mau penuhin pada kosong semua ya? Terus mesin cuci dan juga pengering pakaian teman Pro 2 menggunakan fitur air panas pada mesin cuci penguras energi dalam jumlah besar. Sementara itu juga mesin pengering pakaian termasuk salah satu alat paling boros listrik. Mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari dapat memangkas konsumsi daya secara signifikan juga. Terus kemudian ada oven listrik teman Pro 2 ya. Jadi oven membutuhkan pasokan yang bisa dibilang besar guna untuk mencapai dan juga mempertahankan suhu tinggi. Proses pemanasan awal juga menambah konsumsi daya sehingga memasak beberapa porsi makanan sekaligus dalam waktu menjadi salah satu waktu itu menjadi langkah yang lebih hemat juga. Microwave nih sekali lagi ya. Nah, microwave ini tetap menyedot listrik meski sedang tidak dipakai untuk memanaskan makanan. Keberadaan layar jam digital yang menyala secara konstan menjadi penarik daya tersembunyi juga teman Pro 2 ya. Terus apalagi nih kak, ada beberapa lagi kayak misalnya router wifi, speaker pintar, televisi. Mau tahu penjelasannya nanti Yogi kasih tahu lagi sedikit ya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Selain seorang ahli bela diri, Lee Jun Fan atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bruce Lee, merupakan seorang pria yang juga menggemari bidang filsafat. Aktor laga yang wafat pada tahun 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Baiklah teman Pro2 ya, sebagai segmen terakhir di jam 5 ini sebelum nantinya Wiwi bakal siap-siap ngatur kampung jurusan untuk daerah-daerah besar dan sekitarnya. Apalagi nih sebenarnya yang bisa membuat boros listriknya kamu, selain tadi ada microwave, ada router wifi yang pakai wifi juga ya. Jadi perangkat ini tuh dirancang untuk memproses secara terus-menerus demi menjaga koneksi internet. Jadi bergantung pada modalnya juga, router wifi dapat mengonsumsi daya hingga 20 watt secara konstan selama 24 jam. Terus ada speaker pintar juga teman Pro2 ya, yang selalu berada dalam kondisi siaga demi memproses perintah suara menggunakan kapan saja. Sensor layar, koneksi internet yang tetap aktif juga memicu aliran listrik yang terus-menerus berjalan. Lanjut ada televisi dan juga perangkat hiburan, televisi konsol, gym, dan juga decoder yang dibiarkan dalam mode siaga tetap menyedot daya menggunakan terminal listrik berskalar dan juga memudahkan memutuskan arus secara total saat perangkat tidak digunakan. Jadi sebenarnya kalau kalian masih menggunakan TV atau sudah nggak menggunakan TV, lebih baik dimatiin aja ya teman Pro2 ya. Siapa tahu dengan begitu listrik di rumah kamu jadi lebih hemat dan kamu juga lebih aman dalam menikmati penggunaan listrik. Sebenarnya kalau hemat listrik juga bisa membantu kita gitu ya teman Pro2. Well, itu dia nih teman Pro2 untuk serangkaian informasi yang bisa Yogi kasih tahu. Sekarang udah 50 menit lepas dari jam 5 sore, berarti tandanya siap-siap kita akan mengaturkan pujian di untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Kemudian dilanjutkan lagi teman Pro2 nanti bakal ada pujian di Sandi juga, ada mengumandangkan azan maghrib untuk daerah dan pasar dan sekitarnya teman Pro2 di menit 21. So it's wrap for today. Yogi belum pamit juga, nanti kita bakal balik lagi untuk ngasih tahu berbagai macam suguhan yang bisa kamu dapatkan di Pro2 FM dan pasar.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu duk, aprikos dening peraj.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Aduh, ambulah pernian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dari kawasan metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Satu buah lagu datang dari Falling Angel Jenny, menjadi lagu terbaru yang masuk ke dalam Pro 2 FM dan Pasar. It's already bring us to 31 past.

Dan menjadi perjumpaan kita kembali bersama dengan Yogi Teman Pro 2 di gelaran Afternoon Tea. Yogi masih menemani kamu lagi beberapa menit aja nih Teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya ingin seru-seruan dan juga mengikuti bagaimana siaran ini berlangsung, bisa langsung aja tetap setia di Pro 2 FM dan Pasar 95.3 tentunya. Dan tidak lupa juga nih ya Teman Pro 2, kalau misalnya lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, Yogi juga mengajak kamu untuk bisa terus bergabung di berbagai macam media sosial ya Pro 2 FM dan Pasar. Facebook, X, Instagram, TikTok, semuanya udah ready untuk kamu ikuti ya Teman Pro 2 ya pastinya ya. Dan tentunya Teman Pro 2 ya, kalau misalnya tahu Pro 2 FM dan Pasar sekarang bentar lagi mau ada Bintang Radio juga, RRI Fest juga, dan tentunya menjadi kebanggaan kita untuk mengikuti serangkaian dari Hari Radio sampai nanti di tanggal 11 September tahun 2026. Bagaimana aja acara-acaranya, kamu bisa langsung aja ikuti media sosial Pro 2 FM dan Pasar. Dan Yogi bakal siap mau muterin satu buah lagu datang dari penyanyi yang baru aja main-main ke Pro 2 FM dan Pasar, dari Hindia. Bukan Hindia yang itu, tapi Hindia pakai Y, Teman Pro 2 dengan KMTSM. Lagi viral banget di media sosial, dan semoga kamu menyukai juga satu buah lagu dari Hindia ini. So stick it up.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

Ini ada kabar yang cukup menyedihkan teman Prodiwe, di mana duka mendalam datang dari barisan relawan yang berada di garis depan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan alias Karhutla yang ada di Kalimantan Tengah. Tentunya dalam rentang 3 hari dua relawan di Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Barat ini meninggal dunia setelah mengalami gangguan kesehatan saat menjalankan tugas pemadaman. Dilansir dari BPBD Kota Palangkaraya, korban pertama adalah Ahmad Rizani, anggota Satgas Tanggap Darurat Karhutla Kota Palangkaraya, sekaligus juga ketua ragu dari TSAK Palangka. Ia juga sempat mengalami kondisi drop saat memadamkan Karhutla di Jalan Rumang Rungan sebelum menjalani perawatan selama 6 hari. Rizani ini juga meninggal dunia pada hari Kamis kemarin teman Pro 2, tepatnya tanggal 27 bulan Agustus. Dan 3 hari kemudian Ahmadin alias Itam Madin, ini relawan Damkar Humas Singgah Itah di Kabupaten Kota Waringin Barat, juga meninggal dunia. Jadi berdasarkan keterangan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kobar, Ahmadin meninggal dunia pada Minggu, tanggal 30 Agustus, setelah sempat menjalani perawatan usai bertugas menangani Karhutla. Kepergian keduanya ini menjadi duka bagi keluarga dan juga para relawan yang selama ini bersama-sama menangani Karhutla di Kalimantan Tengah. Duka mendalam ini untuk keluarga dan rekan relawan yang ditinggalkan, juga kita turut berikan doa ya teman Pradua, dan tentunya semoga Karhutla yang ada di Kalimantan Tengah segera padam, dan kita doakan juga semoga hujan bisa segera turun dan bisa membantu untuk memudahkan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Itu dia informasi yang bisa Yogi berikan kepada teman Pradua, tentunya masih setia di Pradua FM dan Pasar.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Ini menjadi perjumpaan terakhir kita ya, teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada informasi budaya yang akan menemani kamu sampai 1 jam di jam 8 malam. Dan tentunya dari kawasan Metropolis 70 dan Pasar, Yogi bertugas pamit undur diri dulu. Ketemu lagi besok kita di malam hari tapi ya, teman Pro 2. Bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM di Pasar, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan konstruksi TASEI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: You know, you got that.
1: Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejan. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinni menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinni menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinni pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinni memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinni, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinni merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinni tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinni pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Dilestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Dilestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Dilestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Dilestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Dilestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Pangan Provinsi Bali untuk memperkuat pemantauan kondisi pertanaman padi di tengah puncak musim kemarau dan keterbatasan pasokan air di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perkembangan tanaman terpantau berkala sekaligus menjadi dasar menentukan penanganan apabila dampak kekeringan meningkat. Berdasarkan rekap laporan kerusakan tanaman akibat kekeringan Provinsi Bali tahun 2026 yang diperbaharui hingga 31 Agustus 2026, tercatat kumulatif luas tanaman padi yang masuk dalam laporan kondisi terdampak atau keadaan ini mencapai 328,78 hektar. Dari luasan tersebut, 288,58 hektar masuk kategori ringan, lalu ada 10,25 hektar kategori sedang dan tidak terdapat tanaman dalam kategori berat. Sedangkan 29,95 hektar tercatat mengalami puso. Selain itu, terdapat 1.572,38 hektar tanaman dalam kondisi waspada yang masih menjadi perhatian untuk terus dipantau dan diamati. Kepala Distan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunade mengatakan, data kekurangan air harus dibedakan dengan data dampak atau kerusakan tanaman akibat kekeringan. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Bali Interfood 2026 yang resmi dibuka di Bali Nusa Dua Convention Center atau BNDCC kemarin. Event yang berlangsung 3 hari dari tanggal 2 hingga 4 September 2026 ini menghadirkan 110 peserta termasuk 35 UMKM dan ada CEO Krista Exhibitions Daud De Salim yang mengemukakan peserta Bali Interfood 2026 berasal dari 8 negara. Kedelapan negara itu meliputi China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Jepang, dan Prancis. Tidak hanya fokus pada peserta mancanegara, Bali Interfood 2026 juga membuka ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Pulau Dewata. Terlebih pelaku UMKM makanan dan minuman lokal disebut memiliki peran strategis dalam mengatrol aktivitas kepariwisataan Bali. Daud mengemukakan tahun depan UMKM yang terlibat akan diperluas kepada pelaku usaha di bidang pelayanan atau hospitality, karena langkah itu tidak lepas dari rencana transformasi Bali Interfood menjadi Bali Interfood and Hospitality. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan kamu bakalan temenin Pro 2 Jakarta. Ada Music Live Chat yang nemenin kamu sampai jam 9 malam. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon maaf
0: sih.
1: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah. Bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di daerah gitu ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright.
1: Betul.
0: Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, yang mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak yes. ada

0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lu baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga harus bikin konten ini

0: gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
0: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
0: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
0: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke. Okay.
0: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini, waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
1: Betul.
0: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus lost aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat lost melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Nah, itu dia.
0: Itu yang lebih penting
1: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
1: Okay. Kan.
0: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya Lulu Gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada, aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar-benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu?
0: Oke, kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomong.
1: Alright, oke.
0: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
0: Tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Yang kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
0: Terus motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman, itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Benar.
1: Ini kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti,
1: jadi
0: berarti
1: gue juga gak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Lumayan. Tapi menurut gue, okay, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun, tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah, ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu. seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih, benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben, Lulu gua dan kalau bisa teman pro 2 bikin konten pakai lagu gua.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak nih?
1: Boleh. Kalau ada yang mau ya? Bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

95,3 FM Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy. What's up Teman Pro 2, semoga sehat-sehat aja ya. Dan malam hari ini seperti biasa, aku bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam di Today's Recap Teman Pro 2. Dan ini udah malam Jumat gitu ya, Kamis malam. Udah waktunya kita bakal ngebahas tentang horror atau mistis-mistis Teman Pro 2. So are you ready? Teman Pro 2, sebelum lanjut aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa yang namanya follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @rripro2 dan pasar. Jangan lupa juga download RRI Digital di smartphone kalian supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun gratis dengan kualitas yang jernih Teman Pro 2 melalui smartphone kalian. Alright, Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 11 malam pastinya. Nah, seperti I said, kita bakal ngebahas atau cerita tentang topik horror gitu ya. Dan misalkan kamu ada experience atau pengalaman horror atau mistis, boleh banget Teman Pro 2 langsung kirim aja ke WhatsApp 0896200 3900. Sekali lagi 0896200 3900, atau DM Instagram RRI Pro 2 dan pasar. Kalian juga bisa loh yang namanya request lagu ya, karena ini udah Today's Recap juga waktunya untuk request lagu. Jadi langsung aja request lagu favorit kalian juga dan cerita-cerita horror. Boleh langsung di WhatsApp tadi 0896200 3900, atau DM Instagram RRI Pro 2 dan pasar. Aku tunggu respon kalian Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: katanya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
1: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak?
0: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi.
1: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Dan kita masuk ke segmen horor malam hari ini ya. Kalau ngomongin tentang horor tuh unik gitu ya. Kita tahu filmnya cuma film gitu biasanya. Cerita hantunya cuma cerita, tapi tetap aja pas lampu kamar mati tiba-tiba kita jadi mikir, tadi kayaknya ada suara deh gitu. Nah lucunya teman Pro 2, manusia ini emang punya kayak ketertarikan sama sesuatu yang bikin takut. Aneh ya. Karena ketika kita merasa aman tapi menikmati cerita menegangkan, tubuh itu justru bisa mengeluarkan adrenalin, jantung berdebar, fokus meningkat. Tapi setelah semuanya selesai, kita malah ngerasa lega dan puas gitu. Makanya jangan heran kalau ada orang yang hobinya nonton film horor sendirian tengah malam. Katanya sih berani, tapi pas ke toilet atau rumah lagi sepi gitu ya, langsung nyalain semua lampu. Well anyway, kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah tim yang suka banget nih sama cerita-cerita horor? Tim suka horor karena seru, atau tim yang kalau dengar suara aneh langsung pura-pura nggak dengar tuh?

Kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung terus.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Broadway FM Denpasar. Broadway FM Denpasar. Let's go.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

Kita masih ngebahas tentang horor nomor 2 ya. Pernah enggak sih tengah malam tiba-tiba dengar suara dari dapur gitu ya? Krek. Atau suara galon blubub-blubub gitu nomor 2 ya. Itu kadang bikin kaget ya. Padahal mungkin cuma pintu lemari yang bergerak juga gitu ya. Mungkin ada tikus atau kayak ada suara benda jatuh atau kucing yang lagi jalan-jalan. Tapi emang karena suasananya malam, sepi, dan kita udah punya bayangan tentang hal-hal mistis, jadi otak ini bisa langsung menghubungkan suara itu dengan sesuatu yang menyeramkan. Nah, ini nih salah satu alasan kenapa suasana itu sangat memengaruhi ya cara kita merasakan sesuatu. Musiknya horor banget ya. Nah, dalam keadaan gelap dan minim informasi, otak ini mencoba mencari penjelasan dari apa yang kita dengar atau lihat. Dan semakin kita mikirin, semakin serem juga gitu ya. Awalnya kayaknya ada suara gitu ya. 5 menit kemudian nanti kita pikir lagi, jangan-jangan ada yang lewat gitu. Nah, 10 menit kemudian kita pikirnya, kayaknya dari tadi ada yang berdiri di belakang deh. Padahal bisa aja ya kucing gitu. Jadi kadang yang bikin horror itu bukan cuma apa yang kita lihat, tapi apa yang berhasil kita ciptain sendiri nih sama imajinasi kita, teman-teman berdua.

0: Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kita masih ngebahas tentang horor teman Pro 2 ya, dan ini kali ini teman Pro 2 kalau ngomongin horor biasanya selalu ada satu cerita yang paling susah dilupakan. Entah pengalaman sendiri, cerita teman, atau bisa juga cerita dari orang tua dulu-dulu gitu ya. Dan yang menarik, cerita horor itu sering banget diturunkan dari satu orang ke orang lain. Katanya jangan lewat jalan itu malam-malam. Katanya kalau dengar suara dipanggil dari belakang jangan dijawab. Katanya kalau rumah kosong jangan sembarangan masuk gitu. Nah, terlepas dari kita percaya atau enggaknya, cerita-cerita kayak gini ini sebenarnya udah jadi bagian dari budaya dan cara masyarakat untuk menyampaikan pesan tentang lingkungan sekitar. Karena dibalik cerita menyeramkan kadang juga ada pesan yang cukup sederhana, yaitu jangan keluar sendirian malam-malam, jangan masuk tempat yang berbahaya, atau selalu hati-hati gitu ya di lingkungan sekitar. Tapi kalau pengalaman horornya benar-benar kejadian, nah itu baru beda cerita ya. Karena kalau udah mengalami sendiri biasanya kalimatnya cuma satu, aku gak mau kesana lagi gitu teman Pro 2. Jadi kalau kalian pernah gak sih punya pengalaman horor kira-kira? Pasti menarik banget kalau kalian ceritain teman Pro 2 ya. Well, sesuai janjiku tadi di awal teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu malam ini boleh banget ya. Ada Lara Purnamasari yang mau request lagu dari WhatsApp. Selamat malam kak, assalamualaikum. Aku mau izin request lagu dari The Script, The Man Who Can't Be Moved. Aduh, ini banget ya, galau banget ya kayaknya ya. Alright, langsung aja aku puterin habis ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau diputerin lagunya juga, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Request lagunya di Pro 2 FM dan Pasar. Langsung aja WhatsApp nomor 0896203910 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ini dia, The Man Who Can't Be Moved from the Script.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2 ya. Dan kali ini Teman Pro 2 pertanyaannya ya, kalau malam ini kamu dikasih kesempatan untuk ceritain satu pengalaman paling misterius yang pernah kamu alami, kira-kira apa yang bakal kamu ceritain ya? Pernah ngerasa kayak dipanggil padahal gak ada siapa-siapakah? Atau pernah ngeliat sesuatu yang sampai sekarang gak bisa kamu jelasin? Atau justru pernah mengalami kejadian aneh di tempat yang menurut orang lain itu biasa-biasa aja gitu? Karena horor itu emang selalu punya dua sisi ya. Ada yang percaya, ada yang skeptis. Ada yang nganggepnya itu pengalaman supernatural, dan ada juga yang coba cari penjelasan logisnya. Tapi mungkin justru disitulah menariknya cerita horor gitu, karena kita kayak gak selalu harus sepakat soal apa yang sebenarnya kejadian. Kadang cukup dengerin ceritanya, rasain merindingnya, terus biarin aja masing-masing punya kesimpulannya sendiri-sendiri ya kan. Jadi malam ini pesanku Teman Pro 2, jangan matiin lampu dulu kalau emang kamu gampang takut. Karena kita gak pernah tahu apakah itu semua real atau cuma halusinasi kita juga ya. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang lagi sendirian, kalau tiba-tiba ngerasa aneh ada yang berdiri di belakang, relax, tenang, mungkin cuma imajinasi atau mungkin bukan Teman Pro 2.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu.
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
3: Teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Tuan Prodo gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Jupul dan Pasar, aku Azrael Timoti yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM, Prodo Arar dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye teman Prodo.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, alarm tsunami bunyi. Ah, harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar Mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi. Terus cabe ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaatzen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Blaatzen yang kemudian digabungkan.

Tekit pratiakse ukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dijero langsung dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Selamat pagi teman berdua. Ketemu bareng sama Cakra dan waktu sudah menunjukkan pukul 6, saatnya teman berdua untuk mengupdate informasi bareng sama Cakra.

Informasi pertama terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali yang mencatat ratusan kejadian dampak musim kemarau sepanjang April hingga awal September 2026.

Kejadian tersebut meliputi kekeringan lahan dan sawah hingga kebakaran hutan, gedung permukiman dan tempat pengelolaan sampah. Kepala Pelaksana BPBD Bali Igede Agung Teja Busana Yatnya mengatakan tempat berdua, kondisi musim kemarau tahun 2026 perlu menjadi perhatian bersama. Teja menjabarkan nomor 2 kejadian kekeringan tercatat di 4 kabupaten yakni Buleleng, Jemberana, Karangasem dan juga Klungkung.

Informasi selanjutnya nomor 2, Bali Interfood 2026 resmi dibuka di Bali Nusa Dua Convention Center atau BNDCC kemarin nomor 2. Event yang berlangsung 3 hari yaitu tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2026 itu menghadirkan 110 peserta termasuk 35 UMKM. CEO Krista Exhibition Daud De Salim nomor 2 mengemukakan bahwa peserta Bali Interfood 2026 berasal dari 8 negara. Kedelapan negara itu meliputi Cina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Jepang, dan juga Perancis. Tidak hanya fokus pada peserta manca negara, Bali Interfood 2026 juga membuka ruang promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Pulau Dewata. Demikian nomor 2 info per 2 pada pukul 6 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Morning Vibe bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area per 2 di Denpasar, teman terbaik kamu.

Selamat pagi temu perdua, ketemu lagi bareng sama Cakra temu perdua di RRI perdua di RRI perdua dan pasar temu perdua. Kebanyakan temu perdua nih, nggak apa-apa ya temu perdua. Pagi-pagi ditemuin sama Cakra di Morning Vibes temu perdua. Suara Cakra bakal mengudara dari jam 6 sampai nanti kurang lebih di jam 10 pagi temu perdua.

Ya semua berdua, karena ini adalah kali kedua kayaknya temen berdua di tahun 2026 ini Cakra menemani kamu di morning vibes temen berdua, karena jarang-jarang nih dapat morning vibes. Cakra mendapatkan shift pertama. Jadi di jam 6 ini temen berdua kita bakal update-update soal cuaca dulu ya temen berdua, sebelum kita beranjak ke topik-topik lainnya, dan juga sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini teman berdua, kita harus ada baiknya untuk mengupdate cuaca dulu biar nanti kalau misalnya udah tahu hari ini bakal hujan, kita udah sedia payung sebelum hujan, sebelum kita mulai beraktivitas teman berdua. Kayak gitu ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual.

tua melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk,

Mau berdua ya, sudah balik lagi ke studio, berarti itu artinya adalah Cakra harus membawakan kamu informasi cuaca dari ini. Cakra kutip dari bmkg.go.id ya teman perdua. Jadi buat kamu mungkin nanti yang kelewat bisa langsung cek lagi ke websitenya BMKG teman perdua di bmkg.go.id nih. Cakra bakal kasih tahu kamu teman perdua update-update informasi cuaca di Pulau Bali ini dari ujung sampai ujung teman perdua. Sudah pasti teman perdua untuk mengetahui cuaca di hari ini seperti apa nih. Kita mulai dari Kota Denpasar temu perdua. Di Kota Denpasar tanggal 4 September 2026, tepatnya hari Jumat hari ini temu perdua, diperkirakan cerah dengan suhu 21 sampai 27 celcius derajat. Kebalik dong, 21 sampai 27 derajat celcius. Ini kayaknya matanya belum kebuka nih Cakra nih. Dengan kelembapan di 66 sampai 95% temu perdua. Dari Kota Denpasar kita beralih ke Kabupaten Badung temu perdua. Hari ini diperkirakan juga cerah temu perdua di Kabupaten Badung, di suhu 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di 61 sampai 96%. Dari Badung kita beranjak ke Gianyar dulu deh. Di Gianyar hari ini bakal diperkirakan cerah berawan temu perdua dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius temu perdua dengan kelembapan di 64 sampai 94%. Dari Gianyar kita beranjak ke Kabupaten Kelungkung temu perdua. Hari ini diperkirakan cerah aja nih temu perdua dengan suhu di 22 sampai 29 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan di 58 sampai 95% temu perdua. Dari Kelungkung kita beranjak ke Karangasem. Karangasem hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius temu perdua dengan kelembapan udara di 62 sampai 96%. Dari Karangasem kita beranjak ke Bangli dulu deh temu perdua. Di Bangli hari ini bakal cerah berawan juga diprediksi temu perdua dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udara di 60 sampai 99%. Dari Bangli kita beranjak ke Tabanan temu perdua. Di Kabupaten Tabanan hari ini diperkirakan cerah di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udara di 66 sampai 96% temu perdua. Dari Tabanan kita beranjak ke Buleleng, enggak ding, ke Jemberana dulu temu perdua. Jemberana hari ini bakal cerah berawan diprediksi dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan ada di 67 sampai 97%. Sementara yang terakhir temu perdua ada dari Buleleng, hari ini bakal diperkirakan cerah temu perdua, cerah terang benderang temu perdua dengan suhu di 20 sampai 28 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara di 57 sampai 85%. Kayak temu perdua, sepertinya semua sudah Cakra bacain. Ini ada yang mau lewat nih temu perdua, Sal Priadi dengan foto kita blur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

54 menit lepas dari jam 6. Nanti di jam 7 Cakra bakal balik lagi Temu Perdua buat bawain kamu topik pada hari ini Temu Perdua. Topiknya apa? Kita lihat nanti ya Temu Perdua. Nunggu jam 7 dulu Temu Perdua. Sekalian Cakra mau mencari inspirasi ngebahas apa ya hari ini. Jadi buat kamu Temu Perdua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita, bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Good morning everyone, nomor berdua balik lagi barengan sama Cakra. Dan Cakra masih nemenin kamu di morning vibes hari ini sampai nanti di kurang lebih di jam 10. Dan ini udah masuk di jam 7. Mau ngomong jam 7, kenapa ada se-nya? Udah mau ngomong 9 atau 10 tuh. Hari ini udah masuk di jam 7, sekarang nomor berdua. Itu artinya Cakra harus melempar topik buat kamu hari ini.

kalau di RRI itu identik dengan olahraga dan juga WFH. Ada beberapa kalau misalnya sebelum periode WFH, biasanya pegawai-pegawai RRI itu pagi olahraga dulu, selesai olahraga baru menjalani kegiatan kantor, kegiatan untuk bekerja seperti biasanya. Tapi kalau misalnya sekarang WFH, mungkin olahraganya di rumah masing-masing kali ya, habis itu baru kerja gitu nomor 2. Nah, ini menyambung juga tuh nomor 2, karena hari Jumat gitu ya nomor 2 ngebahas soal olahraga. Tadi Cakra sempet scrolling-scrolling di sosial media. Ada satu video gitu tuh nomor 2 yang memperlihatkan kalau misalnya ini sebenarnya masuk ke zaman sekarang sih tuh nomor 2. Gen Z zaman sekarang atau jangan Gen Z deh. Kalau Gen Z itu kesannya yang muda-muda aja gitu. Orang-orang zaman sekarang itu lebih memperhatikan bentuk tubuhnya atau memperhatikan kesehatan untuk menarik lawan jenis gitu. Kebanyakan kayak gitu nomor 2. Ya walaupun ada dari kamu yang ah enggak, aku enggak kayak gitu. Aku memperhatikan kesehatan, aku olahraga emang buat diriku sendiri. Ya bagus yang seperti itu nomor 2, tapi enggak sedikit nomor 2 yang mengubah badan menjadi lebih bagus lagi gitu ya, menjaga kesehatan juga gitu ya nomor 2. Ini untuk menarik perhatian lawan jenis gitu nomor 2. Doinya gitu, ah aku suka sama dia nih, aku pengen badanku bagus biar dia ngelirik aku dan segala macam. Sebenarnya sih bagus ya nomor 2. Tapi motivasi yang seperti ini biasanya enggak lama nih nomor 2. Kadang-kadang kalau misalnya kamu ditolak atau gak sesuai harapan, ini akan berpengaruh dengan pola rutinitas yang sudah kamu jalani. Pagi-pagi biasanya udah angkat beban, udah olahraga gitu ya nomor 2. Tapi karena cinta kamu ditolak, ya udah akhirnya bangun siang, sarapan juga jam 12 siang gitu. Itu mah gak sarapan namanya, brunch. Brunch juga udah lewat, udah makan siang namanya. Jadi buat kamu gimana nih temen berdua? Apakah kamu menjadi orang-orang yang seperti ini juga? Seperti yang Cakra bilang, akan mengubah gaya hidup, akan berolahraga untuk membuat orang lain atau yang kamu sukai gitu ya temen berdua melihat kamu gitu, biar lebih klepek-klepek gitulah istilahnya. Ini ngomongin anak muda tapi bahasanya zaman dulu, klepek-klepek. Itu zaman, kayaknya zaman orang tuanya Cakra deh. Boleh banget temu berdua kasih pendapat kamu ke WhatsAppnya RRI Perdua dan Pasar di 089-6200-3900. Bisa juga ke sosial medianya RRI Perdua dan Pasar. Di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang lo.
0: This river.
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi Dewara tuh. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

Ya itu tadi temu berdua, lagu lawas gitu temu berdua, tapi mencerminkan kalau misalnya orang lagi jatuh cinta ya kayak gitu lagunya gitu temu berdua. Salah satu yang terlihat lagi kalau misalnya orang lagi jatuh cinta adalah mengubah postur tubuh, mengubah gaya hidup, mengubah apapun yang kayaknya bisa lebih baik untuk menarik perhatian si doi sih temu berdua. Kayaknya kayak gitu ya temu berdua penggambarannya. Jujur adalah suatu hal yang baik temu berdua kalau misalnya kita ada motivasi untuk

nanti ditolak, aku tetap akan menjalani rutinitas ini. Ya walaupun apa ya, tidak mungkin gitu terjadi temu berdua. Yang ada malah biasanya temu berdua yang cakra temuin adalah kalau misalnya udah ditolak gitu ya, atau gak sesuai dengan ekspektasi. Wah udah digiat-giatin gitu ya temu berdua, olahraganya, badannya udah jadi bagus, kebentuk bagus, ternyata ditolak. Yang terjadi adalah dua temu berdua, antara males-malesan gitu ya temu berdua, gak bangun pagi lagi untuk olahraga, ataupun olahraganya digiatin sampai yang bukannya untuk memperbagus badan tapi malah nyampe-nyampein diri gitu temu berdua. Jadi kayak menyiksa diri sendiri gitu jatuhnya temu berdua. Itu yang gak baik sih sebenarnya, gak bagus untuk kita tiru gitu. Tapi ya gak sedikit ya temu berdua yang seperti itu temu berdua. Banyak yang menggait perhatian gitu ya, mencari perhatian gebetan itu dengan cara-cara seperti itu. Jadi yang harus dibangun pertama kali adalah motivasinya dulu. Dan kalau misalnya ini nanti tidak sesuai dengan ekspektasiku, apa ya yang terjadi? Itu harus dipikirin juga tuh berdua. Kadang ada juga kita udah ngerasa deket, udah kayaknya di gebetan aku deh gitu. Tapi dianya yang ya ternyata seperti itu aja, orangnya yang friendly sama temen gitu. Aku gak mau nganggap kamu gebetan gitu. Itu sakit banget sih temen berdua.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan.
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Ya semua berdua masih barengan sama Cakra dan masih ngebahas kalau misalnya orang lagi PDKT, lagi mencari perhatian gebetan, itu biasanya gaya hidupnya lebih baik lagi, lebih sehat lagi, berolahraga, memperbagus bentuk badan gitu. Motivasinya adalah mendapatkan perhatian gebetan gitu ya, biar dilirik gitu semua berdua. Tapi ada satu kalimat yang mungkin bisa menampar ini semua teman berdua. Jadi teman berdua, kalimat tamparannya adalah sehat karena sayang diri sendiri atau sehat karena pengen disayang gebetan. Ya. Yeah. Lucu ya. Biasanya kan kalau misalnya orang tua ya olahraga gitu ya atau mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat ya karena sayang dengan diri sendiri gitu. Misalnya motivasinya adalah pengen hidupnya lebih panjang gitu tuh berdua tanpa ada sakit yang berarti gitu. Ya sakit paling cuma batuk pilek gitu. Tujuannya itu jelas gitu, tapi kalau misalnya anak muda zaman sekarang tuh tujuannya mengubah gaya hidup, misalnya aku makannya jadi yang sayur-sayuran deh karena gebetanku orangnya nggak makan daging gitu. Gak harus yang menyamanya makan banget gitu loh tuh berdua. Ya sehat sih boleh gitu tuh berdua. Tapi kalau misalnya emang kamu gak terbiasa dengan itu, terus tiba-tiba kamu melakukan itu secara mendadak gitu ya, rutinitasnya langsung dirubah gitu ya, tubuh juga kaget tuh berdua.

Tapi itu nomor 2, gebetan itu emang bisa jadi pemicu perubahan atau jadi motivasi dalam kamu mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat lagi gitu nomor 2. Sangat mungkin kalau misalnya seseorang mulai olahraga atau memperbaiki penampilan ini karena ingin terlihat menarik buat orang yang disukai gitu tuh nomor 2. Dalam psikologi motivasi sendiri tuh nomor 2 ini termasuk extrinsic tuh nomor 2 atau controlled motivation. Ini ketika perilaku dilakukan karena ingin mendapatkan respons eksternal nomor 2. Misalnya pujian, perhatian, ataupun sebuah penerimaan gitu nomor 2. Jadi motivasi karena gebetan bukan otomatis buruk ya nomor 2. Yang penting adalah apakah motivasi tersebut akhirnya berkembang menjadi alasan yang lebih personal. Sama seperti yang Cakra bilang ya. Nanti kalau misalnya gak sesuai dengan ekspektasi, kamu ditolak sama gebetan kamu, apakah gaya hidup yang kamu sudah jalani, rutinitas yang lebih baik ini, rutinitas yang lebih sehat ini, yang sudah kamu jalani selama beberapa bulan tiba-tiba ditolak, udah patah di tengah jalan atau tetap dilanjut, itu tergantung pada kamu sendiri nomor 2. Ada beberapa studi juga yang menemukan bahwa motivasi olahraga yang lebih otonom, misalnya karena kesehatan, kesenangan, ataupun kesejahteraan, itu lebih konsisten berkaitan dengan body image dan juga pola makan yang lebih sehat. Jadi buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi gitu ya nomor 2, itu harus berdasarkan dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
2: Eh?

Ya semua berdua karena udah 55 menit lepas dari jam 7. Nanti kita beranjak ke jam 8. Kayaknya masih deh ngebahas soal mengubah gaya hidup, bentuk badan. Ya temu berdua yang lebih bagus lagi gitu karena gebetan. Nanti Cakra bakal lanjutin di jam 8. Buat kamu yang mau joinan di topik hari ini, boleh banget kasih cerita kamu ataupun pendapat kamu ya temu berdua. Menurut kamu gimana nih temu berdua? Orang gitu ya temu berdua ataupun kamu sendiri yang ngalamin mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga, bangun pagi, pokoknya semua yang baik-baik dilakukan karena demi untuk gebetan. Kamu pernah mengalamin, boleh langsung ceritain aja ke WhatsAppnya RR Perdua dan Pasar temu berdua 089-6200-3900. Bisa juga DM ke sosial medianya RR Perdua dan Pasar, Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Ada Boy Revenge nih temu berdua dengan I Miss You Every Brand New Day.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.